0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, okay, selamat muda. 92.9 FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng The Morning. Oke, okay, dan sekarang di sini kita bakal bahas info-info Sukabumi nih, insan muda ya. Dan lagi-lagi nih insan muda ya, ini tuh ada terjadi kecelakaan lagi ya. Aduh, lagi-lagi kecelakaan lagi nih insan muda ya. Kayak tiap hari itu kayak pasti ada aja nih gitu kan ya, berita-berita kecelakaan ini insan muda. Dan insan muda ya, kali ini di Surade ya, Sukabumi gitu kan, yang dimana ini tuh ada dua motor tanpa plat nomor gitu kan. Dan di sini juga polisi tuh ungkap kondisi korban juga, yang dimana polisi juga di sini tuh menegaskan juga emang gak ada korban jiwa ya dalam kecelakaan dua sepeda motor di Jalan Raya Surade Jampang Kulon, tepatnya di Kampung Pangsor ya, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 15 September kemarin sekitar pukul 8 pagi nih insan muda. Jadi emang ada tiga orang yang terluka, yaitu pengendara dua sepeda motor dan seorang penumpang. Menurut polisi nih, kecelakaan tersebut melibatkan Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Andri Setiawan ya, dan juga nih Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai pria yang belum diketahui identitasnya. Dan di sini juga Kapolsek Surade itu Ade Hendra juga mengatakan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas dari saksi ya, kecelakaan tuh bermula saat sepeda motor Honda Vario melaju dari arah Jampang Kulon menuju Surade. Nah, saat hendak mendahului kendaraan roda 4 angkutan umum, pengendara Honda Vario tuh diduga menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang melaju dari arah berlawanan ya. Dan penumpang Jupiter MX King juga ini

Diketahui merupakan seorang anak berusia 8 tahun berinisial Maher. Ia tuh mengalami luka pada bagian pelipis hingga mendapatkan 6 jahitan katanya ya. Dan sementara itu juga nih Andri Setiawan warga kampung Cirangkong Desa Surade mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan insan muda. Dan sementara ini pengendara Honda Vario yang identitasnya itu belum diketahui disebut para saksi juga hanya mengalami luka aja. Dan Mr. X ini tuh langsung dibawa keluarganya ke kampung Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Petugas kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian itu kemudian melakukan evakuasi korban, mengumpulkan keterangan dari saksi dan korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi dan satu unit Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi. Aduh, emang ngeri banget nih insan muda, kita tuh emang harus lebih hati-hati lagi di jalan gitu kan. Karena kemarin juga Syifatul sempat juga tuh hari apa gitu kan, hari Senin kalau gak salah tuh ya, Syifatul sempat infoin juga kalau itu ada kecelakaan juga ya, adu banteng juga sama gitu kan. Dan sekarang juga ini sama nih insan muda ya, aduh untuk insan muda ya, buat kita tuh jangan deh ngebut-ngebutan di jalan gitu kan ya. Dan kalau misalnya mau nyelip tuh harus lebih hati-hati juga. Pokoknya kalau di jalan tuh harus benar-benar fokus. Kita tuh harus benar-benar lihat ke depan tuh ada apa di depan gitu insan muda ya. Tentunya ini emang gak ada korban jiwa juga sih. Tapi ya ini juga lumayan kan, karena ini luka-luka juga. Bahkan tadi yang anak berumur 8 tahunnya juga sampai luka di bagian pelipis yang sampai dijahit 6 jahitan ya. Gak kebayang gak sih insan muda. Oke deh, dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu nih insan muda ya. Pokoknya stop scrolling sebentar nih, karena itu ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat nih, wajib banget buat kamu coba di minggu ini pastinya. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umumnya. Jadi emang gak harus nginep buat hunting makanan enak di sini. Karena Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Dari casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu pokoknya beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana deh ya. Pokoknya buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign ya. Buat langsung datang, gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu ya. Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi pastinya. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Akin Samudia masih bareng Shiva nih tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita masuk di info selanjutnya nih Insan Muda ya. Kita bakal bahas info-info yang ada di luar Sukabumi nih sekarang atau berita nasional ya. Dan nih Insan Muda ya, emang kan sekarang tuh cuaca tuh kayak di mana-mana banget pasti kemarau gitu kan ya. Kayak hujan tuh kayak udah langka banget ya sih Insan Muda. Kayak kemarin tuh sempat sih hujan di sini juga, tapi ya udah gitu kan, enggak pernah hujan lagi gitu kan. Dia emang lebih ke kemarau gitu kan. Dan ternyata nih dampak dari kemarau tuh nih Insan Muda ya banyak banget nih. Ini juga ada sebanyak 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten berstatus awas bencana kekeringan akibat kemarau yang ekstrim. Sejumlah wilayah tuh berpotensi ya mengalami hari tanpa hujan atau HTH lebih dari 60 hari nih Insan Muda. Di sini juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang yaitu Ahmad Taufik juga mengatakan status awas bencana kekeringan ini tuh ditetapkan pada wilayah yang berpotensi mengalami HTH lebih dari 60 hari dan memiliki curah hujan yang sangat rendah. Jadi emang itu tuh totalnya juga ada 25 kecamatan. Dan menurut Taufik nih, 25 kecamatan yang berstatus awas tersebut itu meliputi Balaraja, terus juga Cikupa, Cisauk, Curug, Gunung Kaler, terus juga Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, terus juga Mauk, Mekarbaru, Pagedagan, terus juga Paku Haji, terus Panongan, Pasar Kemis, Rajek, Sepatan Timur, Soleyar, Sukadiri, Sukamulia, Taluk Naga, dan Tiga Raksa juga. Dan berdasarkan pendataan periode Juli hingga September 2026 juga ini terdapat 73 desa atau kelurahan dari 25 kecamatan tersebut yang terdampak kekeringan. Jumlah warga terdampak mencapai 62.076 jiwa dari 23.430 kepala keluarga atau KK ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat juga ini BPBD Kabupaten Tangerang juga telah mendistribusikan air bersih sebanyak 330 kali pengiriman ke 178 titik yang terdampak kekeringan ini. Meskipun emang dampak kekeringan itu meluas ya, tapi juga mengatakan kondisi tersebut tuh masih dapat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. BPBD pun belum menetapkan satu siaga bencana kekeringan juga, tapi emang masih awas aja gitu kan ya. Masih harus hati-hati aja tetap nih, karena ya ini kan semakin kemarau juga ya, makin sini tuh makin apa sih namanya tuh, makin panas juga gitu kan cuacanya juga. Aduh, ya ini tuh banyak banget ya dampak-dampak dari kemarau ini, banyak banget yang kekeringan gitu kan ya Insan Muda ya. Di kita juga, tapi di kita untungnya sih alhamdulillahnya enggak ya. Ya semoga ini kemarau ya cepat berlalu aja Insan Muda ya. Semoga segera ada hujan lagi gitu kan, karena kalau kemarau terus-terusan juga kan aduh susah juga ya, nanti yang ada sulit air di mana-mana gitu kan ya, gak cuma di Tangerang aja.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, insan muda masih bareng Shiva nih, insan muda ya di acara jogging joget in the morning. Dan sekarang kita masuk nih insan muda ke berita-berita internasionalnya nih. Dan kali ini tuh kita bakal jalan-jalan dulu nih ke Pakistan insan muda. Yang dimana nih di sana tuh tingkat malnutrisi anak di Pakistan tuh tetap sangat tinggi ya selama beberapa dekade nih insan muda. Seolah kayak kebal gitu kan terhadap berbagai program pemerintah, rencana pembangunan dan juga jaring pengaman sosial juga. Di sini juga Asadullah Chana, seorang akademisi asal Sindh, Pakistan juga ini menyoroti realitas pahit ini, di mana emang hampir 4 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun di negaranya itu mengalami stunting. Sementara ini jutaan lainnya menderita wasting atau kurus kering ya, terus juga anemia dan juga kekurangan mikronutrien juga. Banyak juga ya. Dan skala krisis ini tuh sangat mengkhawatirkan. Survei Nutrisi Nasional Pakistan 2018 juga mencatat prevalensi stunting mencapai 40,2% atau sekitar 12 juta anak. Bayangin ya, 12 juta, ada jutanya bukan 12 doang nih. Dan wasting tuh 17,7%. Jadi emang lebih banyaknya berarti ke prevalensi stunting ya. Dan meskipun emang estimasi UNICEF pada 2022 itu menunjukkan sedikit penurunan menjadi 34%, kurang gizi kronis tetap menjadi beban berat ya secara nasional pastinya. Dan China juga menegaskan bahwa emang stunting dimulai bahkan sebelum kelahiran, masa 1000 hari pertama kehidupan menjadi titik paling krisis katanya. Nutrisi ibu yang buruk, terus juga anemia saat hamil, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan praktik pemberian makan yang salah menjadi akar masalahnya nih insan muda. Di sini juga data UNICEF juga menyebutkan ya hanya 38% bayi yang disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Sebuah keluarga juga nih mungkin memiliki cukup kalori tapi juga emang makanannya tuh miskin protein ya, dan juga mikronutrien. Seorang anak mungkin diberi makan dengan yang cukup tapi emang nutrisinya tuh kayak terbuang sia-sia nih akibat diare kronis yang emang disebabkan oleh air yang terkontaminasi nih insan muda. Ibu hamil yang kurang gizi juga ini beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah ya, yang pada akhirnya menciptakan siklus kekurangan gizi lintas generasi ini insan muda. Waduh, berarti emang sebanyak itu ya di sana tuh yang stunting.

2, 3, come on, girl.

Akin sama udah gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Jogging Jacket in the Morning. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Abis ini bakal ada Abi yang bakal temenin kamu di acara Indonesia Satu aja. So di sini Syifa bertugas pamit. See you next time.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini, indoor outdoor.
0: Ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking into Petri NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Wow, looking good, looking good morning. Ya, it's Samuda. Good morning, Sukabumi. Yoi, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Of course ya, dengan track-track Indo only. Buat kamu yang senang dengan lagu-lagu Indo ya, dan pengen requestin, biar aktivitas kamu gak gitu-gitu aja dan juga gak bikin ngantuk gitu ya, kan udah pertengahan bulan juga. Sukabumi panas banget. Well ya, jadi langsung gaskan request di Facebook postingan terbarunya ataupun Instastory, atau ntar Abi bakal live di TikTok NBS FM. So let's get into it. Kau pemer

status. Aduh. Kalau sekarang udah masih ada kah kayak kakek, kakak, adik kakak gitu? Kayaknya udah jarang deh ya. Apa masih ada gitu? Misalnya tuh anak-anak SMA tuh anak sekolah gitu biasanya suka sering kan ya. Kuliahan juga ada kakak-kakaan gitu. Yang kerja kayaknya udah jarang ya. Yang udah masuk dunia kerja kan udah jarang ada kakak-kakaan gitu. Udah mulai serius ya. Kalau pernah ada di posisi ini, gimana rasanya? Anyway, langsung aja kita bacain requestan di sini ada Nuasta ya. Dari Kuta Purabaya mau request lagunya Tetap Bukan Kamu di Raisa. Ucapannya, makasih. Raisa Ronik ya ini. Aman banget. Dari Fitri Hariati Cikaret ya, pengen request lagunya Chris Patih Mengenangmu Kalau Enggak Fatin Jingga. Spesial buat anakku dan suami ya. Abi, makasih. Tapi pilihan yang ini aja kali ya, Fatin. Yang Juna Jingga. Dari BT kemarin juga ya, dari Tamura Medan City. Selamat pagi Kang Abisin Handsome, katanya salam sehat. Juga salam komsel ya. Terus juga ini dari Abah Waisel, dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi Kang Abiraga katanya. Dan selamat bertugas. Thank you dari Itna juga ya, senang kasih Ciamis hadir. Sejenak kita beralih ke Instastory. Di sini ada Tevilin pengen lagunya dari Eleanor Whisper yang Lalu Biru. Oke, aman ya. Dan next ini dari Miautri pengen lagunya Membasuh dari Hindia. Sudah ada beberapa track juga nih ya. So let's start with Tetap Bukan Kamu dari Raisa Roni Parlia.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Isinya nama tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Smartstyle adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Smartstyle juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Smartstyle. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Smartstyle yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Smartstyle. Wa officialnya 0857-2161-621. Senangnya belanja di Smartstyle.

0: di
1: ya itu ya membasuh by Hindia featuring Ara Sekar. Yap, udah jam 9.47. Insan muda, kamu lagi pada ngapain nih? Pada kerja kah? Pada kuliah kah? Semangat ya. Bagi yang apa namanya maba ya. Aduh, udah apa namanya udah masuk dunia perkuliahan nih deh, udah masuk kuliah nih ya. Yang enggak kuliah it's okay ya. Kamu bisa meniti karir kamu karena ya apa ya? Enggak semua hal itu bisa dikejar gitu. Kalau misalnya kamu mimpi kamu tuh cuma bisa pas kuliah, enggak juga gitu ya kan. Sebenarnya kan kuliah itu tujuannya ya buat pendidikan gitu, biar apa namanya nambah ilmu ya, supaya kita berpikirannya jauh lebih luas gitu ya kan. Apakah yang kerja berpikiran tidak luas? Ya enggak juga insan muda ya, tidak seperti itu. Oke, karena belajar itu ya bisa juga enggak dari pendidikan, tapi bisa juga dari pengalaman gitu. Kalau misalkan kamu kerja kan kamu banyak banget kan pengalamannya. Nah itu juga kamu belajar. Jadi jangan kayak ngerasa apa ya, kamu nggak kuliah gitu loh, dan aku tuh malah dituntut buat kerja. Kalau dibilang pengen kuliah gitu, dan kayak aku ngerasa nggak punya masa depan. Oh jangan kayak gitu ya sama udah ya.

itu tuh bukan akhir dari sebuah kehidupan kamu. Masanya kehidupan kamu bakal kayak gitu-gitu aja dan juga bakal stuck gitu dengan pemikiran yang seperti itu. Ya waktu juga maju, makanya kamu juga harus maju gitu loh. Nah itu sebuah refleksi aja insan budaya. Takutnya kamu ada yang ngerasa stuck dengan kamu yang gitu-gitu aja. Terus juga banyak banget ya sekarang tuh generasi-generasi sandwich gitu loh, yang apa namanya, menghidupi keluarga, kamu tulang punggung keluarga gitu ya kan. Kalau misalnya kamu apa namanya nggak punya tempat buat bercerita, kamu cerita aja kok ke NBS ke penyiaran juga bisa gitu loh, sambil requestin juga lagu favorit kamu. Oke, mungkin kamu rasa apa gitu ya kan. Ya Abi harap sih jawaban Abi ntar setiap jawaban Abi bakal membantu gitu ya. Anyway, di sini udah ada Satria Niana, pengen lagunya katanya dari siapa nih, katanya Tulus yang Singa 17. Eh, ini ngenang masa ini kah? Masihkah kau ingat waktu masih 17 nih ya. Kamu 17 dirain gak sih sama dia? Kan kalau kata orang-orang mah sweet 17 gitu loh, 17 lah. Aku yang dulu waktu 17 apa pas COVID dah gak nyadar udah sweet 17 lah, tau-tau udah 18 tahun aja. Terus juga dari Fikra Safa, yang katanya pengen lagunya Daun dan Ranting Menuju Surga dari The Milo. Aman banget ya. Dan next ini dari siapa lagi nih, Miana Rina, pengen lagunya ini dari Perunggu katanya. Pilihin aja kak. Okay. Perunggu tapi pilihin yang ini aja kali ya, yang Kalibata. Udah lama juga gak denger Kalibata.

Next ini dari HTTPS and ya pengen lagunya kata dari Afgan yang singlenya Lenggang Puspita. Oke, aman banget ya, udah abis simpen juga di track selanjutnya. Sudah ada beberapa track juga, Abi lagi live ya di TikTok NBS FM. So buat kalau pengen nonton Abi, tinggal buka aja TikToknya NBS FM.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk Bumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria,

dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah di... jam 10.22 ya. Ini Abi mau... apa namanya? Baca dulu yang di Facebook. Maaf, ini yang nonton live-nya kejeda bentar. Hehe. Dari Mat JR pengen request lagunya Cena Grey Sumpah Mati. Thanks bro. Oke bro. Aman ya, udah disimpan juga dari Soja juga nih dari Banjarnegara hadir ya. Aman, thank you. Terima kasih. Gimana kabarnya yang jauh-jauh di sana ya? Dan kita beralih ke Instastory ya.

Oke, ini dari Kak Naira pengen lagunya katanya dari Fervence yang singlenya pula. Oke, aman ya. Udah habis ini track selanjutnya. So, next lagi ini. Ini dari Moonlight N.A. Ya, pengen lagunya dari Cheryl Sinavia

Next ini dari siapa lagi ini, Tiara Hia. Pengen lagunya dari siapa nih? Pamungkas yang Close Your. Okay, boleh. Aman banget, udah ada berapa track juga. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu insan muda yang mungkin pengen cari info spot kulineran baru yang fix, no debat gitu ya kan. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, dan langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Baju undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara ya. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara Indonesia Satu aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya untuk kamu simak. Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong. See you again. Adios.

You're looking only one 92.7 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat siang sama dah hari today dan selamat hari Rabu Insan Muda ya. Gak kerasa kita udah ketemu Rabu lagi aja dan sekarang kita udah di pertengahan bulan September. Kevin kembali mengudara temenin kamu selama 3 jam di FYP For Your Page. Kita bakal bahas informasi viral Insan Muda yang sekarang tuh rame banget jadi bahan perbincangan di sosial media. So Insan Muda, mana jangan pindahin frekuensinya ya. Only one 92.3, be strong and keep shining on.

Pilih ke only one 92.9 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Dan semua udah kamu masih aku temenin di siarnya di FYP For Your Page. Dan aku bakal spill yang semua udah informasi yang sekarang lagi ramai banget diperbincangkan di sosial media.

Kabar dari konsernya Ed Sheeran di New Jersey, Samuda. Nah, jadi di sana tuh ada Macklemore. Macklemore itu tuh sebagai band pembuka gitu loh, Samuda. Sebagai pembuka ya di acara Ed Sheeran. Dan Macklemore ini tuh bilang Free Palestine di saat konsernya, Samuda. Dan ya pasti di depannya Macklemore sebagai opening act konser Loop Tour Ed Sheeran itu buntutnya panjang banget. Sampai sekarang Ed Sheeran tuh pada ninggalin jadinya. Jadi Ed Sheeran tuh kasih pembelaan juga soal kontroversi pendepakan Macklemore. Tapi klarifikasi Ed Sheeran ini malah bikin tambah blunder gitu loh. Beberapa jam setelah Ed Sheeran itu rilis pernyataan, opening act lainnya itu di konsernya mengumumkan mundur dari Loop Tour, mulai dari Lucas Graham, Phineas, sampai Aaron Rowe. Bahkan ya band pengiring konser Ed Sheeran juga BAOGA itu juga sampai ambil sikap yang sama, yaitu mundur. Sikapnya itu diambil sebagai bentuk dukungan ya untuk Macklemore yang dibungkap oleh Zionis. Ya, Macklemore ini didepak setelah ia menyerukan Free Palestine alias bebaskan Palestina yang samuda di konsernya Ed Sheeran itu di MetLife Stadium New Jersey. Dan penebakan ini tuh gara-gara ya pemilih Chile Stadium itu milik. Dan dampaknya tau gak sih, Samuda, banyak banget orang-orang yang respect sama Macklemore. Terus juga malah pada nanyain playlist Macklemore tuh apa aja. Dan ini nih, Ed Sheeran juga dibilang ini, Ed Sheeran Not Perfect. Perfect itu judul lagunya Ed Sheeran kan. Yang pasti ini rame banget diperbincangkan nih, Samuda. So, di kamu udah lewat belum ini untuk informasi dari Ed Sheeran ini dengan konsernya dan segala pelik yang ada di dalamnya, Samuda? Dan ya, aku bakalan bahas informasi seru lainnya, tapi bakalan cut dulu dengan beberapa tanya samuda. Ini ada tracknya dari Perunggu. So, station only one 92.3. Be strong and keep shining on. Yeah.

0: Ya elah.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, gitu deh. Kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, tar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duh.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
5: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
4: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
5: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
4: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
5: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
4: Wah, pasti mahal ya?
5: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
4: Serius?

0: Baik, kita punya rumah sendiri ya.
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konser.

0: kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, hold on Insan Muda, di sini aku ada informasi buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada sih master solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Insan Muda bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dijamin terlengkap di Sukabumi. Gak hanya itu, Insan Muda pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

We're lucky only one 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan sama kamu masih aku temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah jam 12.46. Ya sama kamu masih ingat gak sama kabar ini kapal Virgo yang terbalik di Laut Jawa itu ya sama deh. Dan itu ada satu awak kapal yang berhasil selamat. Dan tahu gak sih kenapa dia bisa selamat sama muda ketika kapalnya mulai terbalik, terombang ambing di lautan? Itu karena dia berpegangan kepada tabung gas. Wah, sedih banget sih sama muda. Ya jadi di sini awak kapal yang selamat itu namanya Raihan yang berusia 19 tahun, isa muda, dan yang mana dia tuh selamat ya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin di hari Selasa kemarin, isa muda. Yang pasti Raihan ini tuh bersyukur masih diberikan kehidupan usai kapal Virgo Transport 8 yang ditumpanginya itu terbalik di Laut Jawa di hari Minggu, isa muda. Dan usai kapal terbalik, Raihan ini harus bertahan selama 10 jam ya sebelum akhirnya dievakuasi oleh awak kapal MP Haida yang samuda. Dan 10 jam jadi waktu yang panjang banget bagi Raihan. Bayangin aja samuda, selama 10 jam terombang ambing di kapal, di laut, dan kamu tuh cuman megang tabung gas aja untuk kamu tuh biar bisa mengapung. Ini benar-benar sedih banget sih, gak kebayang setrauma apa dia. Yang pasti di tengah laut lepas, warga Garut satu ini tuh isa muda hanya bisa bertahan juga dengan berpegangan pada sebuah tabung gas. Raihan ini ABK ya yang berada di kapal ini, dan sehari-hari ia bertugas juga sebagai petugas cleaning service isa muda. Yang pasti dia tuh terombang ambing isa muda, dan memang tabung gas ini jadi satu-satunya pegangan dia. Dia tuh berharap juga ada kapal yang datang dan menemukan dirinya. Yang pasti selama 10 jam terombang ambing itu bikin Raihan tuh gak punya banyak pilihan ya, selain pasrah juga. Pasrah yang pastinya doa, dan itu mengaku hanya bisa berdoa aja. Isa muda bahkan sempat berpikir bahwa perjuangannya di tengah laut itu tuh mungkin menjadi akhir hidupnya. Tapi ternyata dia berhasil diselamatkan ya. Bener-bener haru banget gak sih yang samuda ketika kita dikasih last change dalam hidup kita yang samuda, ketika kita menyadari bahwasanya hidup kita itu bakal berakhir karena memang sesuatunya kelihatan sangat tidak mendukung di tengah laut loh, terombang ambing yang samuda. Apa yang mau diharapin, mana kita berpegangan cuma sama tabung gas aja. Tapi ya buktinya takdir Tuhan itu lain, dia bisa dengan selamat walaupun 10 jam terombang ambing. Dan pastinya itu jadi pelajaran banget sih buat kita ya, kalau kita di posisi seperti itu isa muda. Karena kita ngerasa dikasih last chance gitu loh isa muda buat hidup yang lebih baik untuk selanjutnya. So isa muda, di sini aku masih temenin kamu di FYP siang ini. Jadi buat kamu jangan pindahin frekuensinya ya, karena masih banyak informasi yang bakal aku spill.

bitch, I'm tweaking, huh? Bitch, I'm

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran terbaru yang samudera yang fix no debat. Wajib banget kamu coba ya. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham samudera, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan yang enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Dan yang pasti, Samudra mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Nggak usah wacana lagi. Ajak teman kamu, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Mm-hmm.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, terus dari Henry Mudiwit. Ini yang bertugas harus undur pamit nih karena udah mau jam 2 siang sama udah 13.49. Thanks for always stay tune and sorry to say kalau aku ada salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu sama udah. See you next time di acara selanjutnya.

The K only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hit music station. Hai, selamat siang sama The Heart Today dan kembali mengudara ke FM Pratama temenin kamu di NBS Daily Top 30 hari ini. Edisi 16 September 2026 dan Kevin temenin Insa Muda dengan lagu-lagu pastinya enak. Terus ini tuh di acara chart Insa Muda. Jadi kita bakalan puterin untuk tanggal lagu di NBS Daily edisi hari ini Insa Muda. Ya, kita bakalan hitung dari urutan ke-30 dulu sebagai new entry kita. And this is number 34 this week, Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma.

Ya, kolaborasi Wisnu Santika bersama Tiara Andini Samude yang menceritakan tentang seseorang yang sangat berambisi mengejar mimpinya dan kesuksesannya. Jadi orangnya tuh ambis, tapi dibalik pencapaiannya ia tuh ngerasa kosong gitu loh, karena gak punya cinta dan seseorang untuk berbagi kehidupan. Ya, pada awalnya ia berusaha meyakinkan dirinya gitu loh, bahwa ia tuh gak takut sendirian dan mampu menghadapi kesepian selama dunia dan mimpinya tuh berhasil ia genggam. But it's okay gitu kan, rasanya baik-baik aja. Tapi pas malam datang, tiba-tiba suasana menjadi sepi. Dan itulah dia mulai ngerasa bahwasanya ternyata sungguh percuma ya. Oke, dan satu lagi.

Ya, Nabila Taqiyah yang sama udah kembali menyapa fansnya ya. Para The Nabs di luar sana dengan lagu baru yang dirilis tanggal 9 kemarin ini, Samuda, 9 September. Dan Nabila ini tuh membuat lagunya itu tuh seindah ini, Samuda, dengan balutan permainan yang ditulis oleh Happy Andromeda, Giant Prayas Trinanda, dan juga Matthäus Guntur. Ini menggambarkan seseorang yang masih menunggu kehadiran orang yang dia cintai gitu. Namun penantiannya itu justru diwarnai rasa kecewa gitu loh, karena orang yang ditunggunya itu gak kunjung kembali, Samuda. Ya memang di sini tuh secara keseluruhan ya, atas Samuda Hompimpah tuh bercerita tentang seseorang yang masih berharap kekasihnya tuh buat balik lagi gitu, buat comeback ya Samuda. Tapi ternyata ya nggak semudah Hompimpah buat balik, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kurang lebih metaforanya seperti itu. Jadi Hompimpah tuh kan bolak-balik telapak tangan tuh, Hompimpah alayum gambreng. Nah, jadi cinta tuh nggak gampang bolak-balik tangan ya Samuda. Ternyata rumit banget. Yaps, memang Samuda, bahasa cinta itu adalah bahasa yang cukup rumit buat dimengerti. Satu lagi Samuda, new entry yang ketiga di urutan ke-28, Just Lucy, Dasar Kamu.

0: dasar kamu baik hati, aku move on ini jadi susah. Kurang lebih seperti itulah keluh kesah yang ada di lagu ini. Jadi kalau misalkan kita udah putus nih ya sama udah, kadang sama mantan tuh kan blokir-blokiran ya kan, hilang dari dunianya. Tapi di lagu ini tuh POV Juicy Lose-nya tuh dia tuh ngerasa kayak mantannya ini masih jadi mantan kandung, beneran baik hati, masih suka nyapa, perhatian dan lain hal. Pokoknya definisi mantan yang baik gitu loh Samudera. Tapi dibalik kebaikannya ini justru itu yang bikin si pria di lagu Juicy Lose-nya tuh kayak ngerasa, enggak pria sih, maksudnya seseorang di lagu itu kayak ke apa ya, kecintaan lagi ya. Jadinya yang harusnya move on malah gamon gara-gara mantannya ini tuh susah buat dilupain. Soalnya dia baik, berperilaku baik. Oke, Dani Samudera, aku bakal putin dulu track lengkapnya di sini. Dan itu artinya masih ada 27 countdown yang belum aku preview. So, jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: You and three
2: for this week.

Okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi 61 Hits Music Station. Dan semoga kamu masih aku temenin di NBS Daily hari ini. Dan sekarang udah jam 14.50 menit. Kita bakalan lanjutin lagi sudah untuk preview tracknya. Kita sedang masuk ke track urutan ke 17, number 17 for this week. Medra 100 hidup lagi.

muda yang dimana lagu itu menggambarkan tentang seseorang yang teramat mencintai pasangannya sampai diibaratin mau mati dan hidup ratusan kali sama muda reinkarnasi berkali-kali bakalan tetap milih orang yang sama. Wah, saking tulusnya ya. Ini tulus aja atau memang lagi berbunga-bunga aja hatinya? Biasanya kalau misalkan lagi fall in love kayak gini ya.

ada, tapi nggak tahu nih kalau ada masalah. Tapi mudah-mudahan memang cintanya setulus ini, Samuda. Satu trik belakangnya dari Medra di urutan ke-16, The Overture, featuring Nadina Amiza, Makhluk Cahaya.

Dan satu track lagi dari Bernadia yang samudera di urutan ke-14, Ellie Goulding with Four Seasons. Dan track ini unggul satu peringkat di belakangnya dari Bernadia untuk minggu ini.

Dan kita beralih dari Wesley Song ke Indoli Song yang sudah diurutan ke-12 nya ada Pamungkas, Adam, dan ini dia preview untuk kamu.

Lagu Pemungkas Sisa Muda dengan seribu judul Adam ini tuh bermakna dan ini tuh redefinisi maskulinitas modern gitu loh, Sisa Muda. Jadi merupakan proses pendewasaan manusia yang selalu dimulai dari keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri gitu, Sisa Muda, in charge of myself. Dan ini tuh Sisa Muda tentang maskulinitas modern juga, ngalah, ngakui kekurangan, dan juga meminta maaf bukan hal yang lemah. Dan ini tuh menandakan kekalahan, bukan Sisa Muda, melainkan wujud kekuatan sejati dan langkah awal menuju kedamaian, Sisa Muda. Jadi titik kedewasaan itu justru disimbolkan kalau misalkan kita udah mulai bisa mengontrol diri kita, Sisa Muda, diam untuk menang, itu adalah hal yang bagus. Ketimbang kita harus mempertahankan argumen yang mana itu nggak akan ada ujungnya terkadang. Dan sementara itu aku bakalan preview sampai sini dulu. Aku ada informasi juga nih buat insan muda. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, Insan Muda. Solusi buat kamu yang kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap nih, Insan Muda. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah-ramah, Insan Muda. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya.

0: aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
1: wah, bagus banget.
0: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Ya, dan aku masih temen kamu sama di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Dan kita udah masukin track puncak yang sama dia. Karena sedang masukin pukul 15:41. Dan aku bakal review sama dia untuk 3 track puncaknya. Kita mulai dari urutan ketiga dulu. Ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Ziva Magnolia, Pelindungmu.

0: kan. Ya,
1: lagu pelindungmu dari Ziva Mangyulia yang sama dengan lagu yang diciptakan oleh Ernest Kamale. Dan ini menceritakan tentang ketulusan cinta, pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat yang dihadirkan untuk melindungi orang terkasih gitu loh, Esa Muda. Dan kalau kita lihat dari lagu Ziva ini ya, lagu itu merupakan original soundtrack Esa Muda untuk salah satu film yang fokusnya tuh hubungan ayah dan anak gitu loh, Esa Muda.

muda, dan lagu itu masuk juga di situ. Jadi bagaimanapun itu bisa, dan liriknya sendiri itu menyampaikan kesedihan ya, kesedihan tapi juga apa ya, rasa cinta yang besar juga untuk menemani, menjaga pasangan. Jadi kayak kita tuh siap jadi badan lah. Kalau misalkan pasangan kita sedang menghadapi kesulitan, itu kita bisa menjadi tameng ya, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ya seperti judul Lisa Muda ya, judulnya itu pelindungmu. Jadi definisi melindunginya benar-benar dari luar dan dalam misalnya. Satu track di belakangnya dari Ziva Magnolia, di urutan kedua Indolis, tracknya dari Roni Parulian, Februari. Waduh, turun satu peringkat nih sama dia.

Ya, lagu Februari dari Ironi Parulian tentang keberanian seseorang untuk membuka hati kembali. Pernah gak sih sama kamu punya someone yang terus kamu tuh disakitin sampai kamu tuh benar-benar trauma banget buat menjalani hubungan? Nah, itu posisi Ironi di lagu ini. Tapi di bulan Februari akhirnya ada seseorang yang datang mengetuk pintu hatinya yang tadi sudah tertutup dan bikin cintanya itu tuh kembali lagi Samuda, karena ngerasain kalau misalkan dia itu adalah seseorang yang bisa bikin senang. Kehadirannya itu benar-benar bermakna. Benar-benar hadir di bulan Februari juga, makanya kenapa judulnya itu Februari. Dan satu tri di belakangnya dari Ironi Parulian, and this is number one, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini dia previewnya untuk kamu.

And congratulations Fajar Nur yang ternyata di posisi ketiga Islam udah naik 2 peringkat di posisi pertama. Islam udah di hari Rabunya setelah 2 hari kemarin ya, Fajar di urutan ketiga menggeser posisinya Roni Parulia nih Islam muda, dan begitu pun menggeser posisinya Ziva jadi urutan ketiga. Lagu ini tuh menggambarkan kondisi saat hanya ada satu pihak aja yang berusaha untuk berkorban gitu loh demi ketulusan hubungan, sementara pasangan nggak nunjukin usaha yang sama. Terjebak dalam rasa lelah juga, dan ada perasaan capek, sedih, dan hancur karena kesalahan yang terus diulang-ulang oleh pasangan secara terus-terusan. Ya gimana gak sakit sih, insan muda, kita kalau misalkan ngehubungin menjalani hubungan cinta sendirian, ya rasanya capek aja. Kalaupun kita gak mau buat ngelanjutin, ya hubungan juga akan lanjut gak sih, insan muda? Karena dari awal emang kita sendiri nih yang fighting. Pokoknya buat kamu yang ada di posisi ini, ya udah mendingan lepasin aja gak sih insan muda, daripada kamu terus bertanya, kenapa sih aku seperti ini, salah aku apa? Kayak lagu Fajar Nur ini. Mendingan kita sakit sekali gak sih insan muda, daripada sakit setiap hari, rasanya itu, beuh, sakit banget. Dan insan muda, di sini aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Aku harus pamit juga dari ruang dengan insan muda. And thanks to all music label, and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. And bye-bye.

Nanito po yung trend, Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Oh, hi, Samuda! Yay, di sore harinya, Sukabumi yang lumayan cerah, balik lagi bersama suara indah yang hanya kalian temui di hari Rabu. Enggak dong, bohong. Lagi sama aku, Vita, di Prime Time, Samuda. Hari ini aku bakal temenin kamu di program Prime Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. So, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, semoga di perjalanannya selamat dan juga hati-hati. Insan muda, karena kita bisa lihat kalau misalnya sepertinya akhir-akhir kita sudah mau memasuki musim hujan juga ya. Dan dari kemarin sudah ada beberapa tempat yang sudah mulai hujan, insan muda. So hari ini kita bakal ngebahas apa sih? Cie, udah penasaran aja. Hari ini kita bakal ngebahas seputar traffic dan juga berita-berita terbaru di Sukabumi, insan muda. So buat kamu yang kepengen banget tahu nih ada berita apa aja sih di Sukabumi, jangan kemana-mana. Anteng-anteng di rumah ya, sambil masak, nyuapin anak, ataupun mungkin sambil dalam perjalanan, santai banget temenin sama aku sampai jam 7 malam nanti. Dijamin enggak akan boring loh, insan muda. Oke, insan muda, so next information for you, aku bakal live TikTok juga di TikTok NBS Radio. Please ramein di sana dan kalian bisa langsung interaksi langsung sama aku dan kalian bisa request lagu di sana loh, insan muda. Tuh kan, bener-bener gong, seru banget ya, insan muda. Kapan lagi dong bisa berinteraksi sama aku? Nah, insan muda, kayaknya kita bakal kasih dulu opening song biar kalian semua tuh enggak bosen dan juga semangat dan bahagia gitu kesannya hari ini. Karena kayak Rabunya ini kayak lumayan cerah gitu, insan muda. Dan aku juga ya, ini benar-benar setelah aktivitas aku yang sehari, aku ngerasa kayak sore itu lagi benar-benar syahdu gitu. Asik. Makanya insan muda, barangkali kamu lagi dalam perjalanan untuk menuju ke hati dia, biar kamu tenang, nyaman, bahagia, aku punya lagu buat kamu nih, insan muda. Apa tuh lagunya? Kavita, Kavita, Kavita. Cie, udah penasaran. Lagunya adalah ada lagu, lagu apa coba? Ada lagu Begini Begitu dari Malik The Essential. Wow, daripada Dunia Begini Begitu, mending lagunya aja yang Begini Begitu ya, insan muda. So ini dia lagu Begini Begitu dari Malik The Essential. Enjoy the music, insan muda.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang bisa ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga. Si Mas Tel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan ada aksesorisnya, si Mas Tel juga ada handphone second loh insan muda. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mas Tel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mas Tel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mas Tel dengan WA official di 0857 21 621 621. Selanjutnya belanja di si Mas Tel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta

Sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Ini udah banyak banget yang request-request dan lain sebagainya juga. Oke, kita langsung bahas aja kali ya seputar info traffic. Barangkali nanti kalian lagi di mana nih, mana lagi pada macet atau enggak. Oke, kita langsung kasih tahu sekarang ya. Seperti biasa kita bakal mulai dari ini, dari Lapang Merdeka Sukabumi, dari tengah-tengah kota ya, San Muda ya. Oke, kita bakal bahas ke daerah atas dulu. Dari bundaran Lapang Merdeka kita naik ke atas di Jalan Surya Kencana. Di Jalan Surya Kencana ini memang lagi sedikit macet ya, insan muda. Nah, insan muda yang lagi di sana dan juga lagi di live TikTok, buat yang kalian lagi khawatir lagi daerah Lapdek, tenang, ini lagi ada kemacetan sedikit di Jalan Surya Kencana. Tapi enggak lama-lama kok insan muda, maksudnya enggak yang panjang gitu, enggak kok, aman ya. Kita langsung naik lagi ke atas dari Jalan Surya Kencana, kita ke arah Bayangkara ya, Movieplex nih. Oke, ke daerah Bayangkara ini aman insan muda, tapi sebelum belokan ke Bandungan ini memang lagi ada sedikit arah kemacetan insan muda. Mungkin karena memang sekarang udah jam 16.28 yang memang ada beberapa titik yang orang-orang baru pada bubar ya insan muda ya. Oke, kita maju lagi ke dari Bayangkara, coba kita cek lagi. Oke, di Jalan Bayangkara ini super duper aman ya insan muda. Kita balik lagi ke awal, kita ada di Jalan Surya Kencana. Sampai kita ke Salbin dulu insan muda ya, biar kalian yang mau ke arah Salbin, yang di TikTok ataupun yang lagi ada di mana-mana, lagi dalam perjalanan ke arah Salbin, kita infokan bahwasannya Salbin sangat aman insan muda. Di sini sama sekali gak ada kemacetan loh, ke Jalan Mayor Mahmud dan sebagainya, ini super duper aman, dijamin ngegelesir insan muda kalau kata Sunda mah ya. Oke insan muda, ini aman banget ya, sampai kita ke Jalan Ciawi dan sebagainya, aman. Oke, kita balik lagi ke bawah insan muda, kita belok ke arah jalan ini Prana ya insan muda. Ini siapa yang kalau misalnya lewat ke daerah Ciawi Pasir suka lewat Jalan Prana. Nah, di Jalan Prana ini aman, tapi di sekitar pertigaannya lagi agak macet insan muda. Mungkin karena memang suka padat juga ya di sebelah sana insan muda ya. Di sana agak ada titik kemacetan juga sedikit. Hanya di pertigaan itu saja kok, selebihnya udah aman banget. Kita turun ke daerah Ciawul, mungkin insan muda wargi Ciawul, hei angkat tangan. Oke, untuk yang daerah Ciawul ya insan muda, daerah Ciawul ini aman insan muda, sama sekali gak ada kemacetan ya insan muda. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk di rumah juga ya insan muda ya. Oke, kita maju lagi, coba kita lihat. Sampai ke daerah Jalan Subang Jaya juga insan muda. Memang di sini tidak ada kemacetan, tapi lagi zona kuning insan muda. Jadi mungkin ada sedikit kemacetan sekitar 0,5%. Who knows? Oke, insan muda. Ya, kita maju lagi terus sampai ke Jalan Legend Kosasi. Ini aman insan muda ya. Wow, di Rabu hari ini dia lagi jarang banget macet ya insan muda. Tapi insan muda, di dekat Rumah Sakit Hermina. Sebentar, kursor aku. Nah, di dekat Rumah Sakit Hermina, di dekat Jalan Pembangunan insan muda, ini memang lagi ada kemacetan insan muda. Karena biasanya kalau daerah sini tuh suka ada banyak truk-truk ya insan muda ya. Jadi di sini lagi lumayan macet insan muda, hanya di titik ini saja kok. Macetnya lumayan panjang sampai ke Rumah Sakit Hermina. Wow, udah mendengar ada lagu-lagu satu? Iya bener banget. Ini adalah lagu Sial dari Mahal ini. Enjoy the music insan muda.
1: Sampai saat ini tak terfikir.

Semua yang kamu inginkan tercapai, insan muda dan teramini sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut, tadi ada yang request banyak. Nah, sekarang kita mau ke daerah bawah. Karena tadi kita udah cek daerah Hermina, insan muda. Sekarang kita mau ke bawah. Kita ada di jalan mana? Coba tebak, insan muda. Yes, kita sekarang lagi ada di Jalan Palasari. Oke, sekali. Jadi buat kamu yang lagi mau jalan-jalan ke daerah Palasari atau pulang ke daerah Palasari, ini aman banget, insan muda. Oke, kita lanjut naik lagi ke atas sebentar, insan muda. Kita sekarang lagi ada di mana? Di mana nih, Kak? Yes. Lagi ada di jalan deket-deket Jalan Sukaresmi ini, insan muda. Di sini juga aman banget, insan muda. Mau ke daerah Cisaat sana, ini super duper aman. Yang lagi pengen banget makan ke daerah Cisaat, jalan-jalan ke daerah Cisaat, atau mungkin kayak kalian lagi mau pulang ke daerah Cisaat, ini aman, insan muda. Tapi di sini deket jalan apa nih? Deket jalan Kalu Dampit nih, insan muda. Lagi macet nih. Kenapa nih? Dari gang 999 ini lagi macet, insan muda. Nih, di daerah sini lagi macet dan emang merah, insan muda. Kayaknya di situ lagi banyak banget yang lagi pagujiwut, insan muda ya, kalau kata kita mah ya. Kayak di sebelah itu lagi lumayan macet, insan muda. Jadi harap berhati-hati dan tetap safety, insan muda. Jangan gurung gusuh, insan muda. Tahu gurung gusuh gak? Jangan buru-buru. Oke. Kita sekarang ada di Jalan Cibaraja. Buat di Jalan Cibaraja sebelum belokan ke Cibaraja, ini lagi lumayan macet, insan muda. Karena memang lagi bubaran juga, jadi ini lagi lumayan macet. Oke. Sampai mana sekarang? Kita sekarang lagi ada di sebelum Jalan Kar Selatan. Buat Jalan Kar Selatan di sini di pertigaannya ini super duper aman, insan muda. Buat kamu yang mungkin lagi mau jalan-jalan ke jalur ini aman. Oke, karena aman, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu monolog dari Pamungkas nih, insan muda. Tapi ini enggak akan memungkas pembicaraan kita yang sekarang. Oke, insan muda, ini dia lagu monolog dari Pamungkas. Enjoy the music.

Halo warga Sukabumi, stop scrollin' sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas dan juga kafe, kopi tiam, lounge, ataupun sekadar hunting makanan enak di sana. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget nih insan muda. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng single kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, panah yang hangat, dan juga ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, dan juga ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

serius insan muda ini di live TikTok kita lagi bener-bener seru banget. Ini orang-orang lagi pasti pada semangat banget loh insan muda. Oke, insan muda, wait, kita mau lihat dulu traffic sekarang ya. Tadi kita udah sampai ke Jalan Lingkar Selatan insan muda. So, kita bakal maju lagi. Oke, insan muda, ini sampai ke jalan apa ini? Sampai ke dekat jalan Selakopi Cijengkol ini masih aman banget insan muda. Wow, ternyata tidak ada kemacetan ya. Tapi di sini ada sedikit kemacetan di dekat SMK Negeri 1 Cibadak nih insan muda. Ya, hati-hati insan muda yang lagi ada di daerah sana, serius ini lagi benar-benar macet pol. Kayaknya karena mungkin emang lagi ini juga ya, lagi mau pada pulang juga. Oke, kita mau lihat lagi ke daerah Cibadak ya. Ke daerah Tol Bocimi. Yuk, siapa di sini yang rumahnya ke Tol Bocimi? Nah, kalau daerah Tol Bocimi di sini emang aman insan muda, tidak ada kemacetan sama sekali ya. Sampai ke Batu Kembar dan sebagainya, ini aman insan muda. Kemacetannya hanya di jalan Cibadak saja sih insan muda, dan lumayan panjang. Jadi harus bersabar insan muda dimanapun kalian berada, oke? Ini daerah Cikembar, juga daerah Cikembar ini super duper aman, tidak ada kemacetan. Mungkin orang-orang Cikembar sudah berada di ini ya, sudah pada di rumah ya kalian insan muda ya. Ini sampai ke daerah Karanghawu juga ini aman. Oke, lanjut. Oke, ini kita lagi ada di mana? Di mana ini kita? Di Sukabumi. Nah, sekarang kita lagi bahas ke daerah sini. Wait. Nah, untuk rata-rata traffic ini aman sih, insan muda enggak ada sama sekali yang membuat kita hariwang. Sampai kita ada ke jalan Salabintana juga di sini aman banget. Oke, kayaknya biar kalian semakin ini deg-degan dan juga kita cek. Ada yang nanya daerah Cisaat macet gak, Kavita? Tadi waktu kita cek aman ya insan muda. Kita cek daerah Cisaat sekarang. Daerah Cisaat aman banget. Kali Bashir yang lagi nanya di live TikTok kita sekarang, daerah Cisaat ini aman ya. Sama sekali enggak ada kemacetan dari alun-alun juga, bahkan ini aman banget. Tapi di sini ada sedikit aja sih insan muda kemacetannya di depan beberapa toko-toko dan juga beberapa resto-resto ya insan muda ya. Bahkan ini lagi ada sedikit kemacetan sebelum ke arah Jalan Lingkar Selatan insan muda ya. Oke insan muda, kita bakal cut dulu pakai lagu Cegil dari Nabila Takia. Yang Cegil cukup lagunya, kamu enggak usah cegil, oke? Enjoy the music.

Oke, Hai Insan Muda, balik lagi bersama suara yang selalu menyuarakan suara-suara. Asik, gimana tuh maksudnya? Oke, Insan Muda, kita lah masih live TikTok juga. Please, kalian harus nonton Insan Muda di TikToknya NBSFF. Ini literally seru banget, Insan Muda. Bener-bener suka banget deh aku sama orang-orang yang lagi ada di live ini. Oke, kita masuk ke pembahasan traffic kita yang terakhir sebelum kita bakal bahas seputar berita-berita terbaru, terhot, terup to date yang ada di Sukabumi nih, Insan Muda. Kalian jangan khawatir, jangan gundah gulana hatiku. Asik, nyanyi tuh jadinya si Vita kan, nyanyi tuh. Oke, sekarang kita mau bahas daerah Alun-Alun Cisaat mungkin ya. Nih, kita lagi mulai dari daerah Alun-Alun Cisaat ya. Setelah Alun-Alun Kota Sukabumi, kita ke Alun-Alun Cisaat dong, Insan Muda, ya kan. Oke. Buat Alun-Alun Cisaat ini masih macet ya, Insan Muda. Sekarang udah jam 17.31, daerah sana masih macet, Insan Muda. Nampaknya di sana tuh macet mungkin karena memang lagi banyak orang juga, Insan Muda ya. Karena ini daerah mau ke Kadampit ini lumayan tricky nih, Insan Muda, demi apapun ya. Ini ke Jalan Raya Sukabumi ini masih bener-bener macet, Insan Muda. Ya, kita coba turun dari Jalan Kadampit ke Jalan Cikirai Cijambu, Insan Muda. Di Jalan Cikirai Cijambu ini aman banget banget banget banget, Insan Muda. Ini mungkin Insan Muda yang lagi ada di live atau yang mungkin lagi ada di manapun, kalian mau request aku bahas traffic yang mana, boleh banget sebelum aku masuk ke pembahasan yang lainnya nih, Insan Muda. Ayo yang di live, apakah ada yang mau berbincang? Ada yang mau? Ini sampai kita ada di Jalan Dangder, Insan Muda. Di Jalan Dangder masih aman ya semuanya. Oke, Insan Muda, daerah Cibadak ada yang request katanya mau lihat daerah Cibadak. Kita cek ya, apakah daerah Cibadak jam segini macet? Wow, ternyata macet, Insan Muda. Dia ada beberapa titik yang membuat dia itu macet loh, Insan Muda. Ini terutama di deket apa nih? Di deket sebelum jalan Pamuruyan. Sebelum belokan ke jalan Pamuruyan ini lagi macet, Insan Muda. Hati-hatinya Insan Muda yang lagi daerah Cibadak mau ke daerah Pamuruyan, hati-hati di jalan karena di sini memang lagi sangat-sangat macet, Insan Muda. Bahkan sampai zona merah. So, Insan Muda, itu tadi info-info traffic yang bisa Vita kasih tahu ke Insan Muda semua. Oke. Sekarang kita mau

bacain soal berita-berita ter-up to date dari Kota Sukabumi. Tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu lagu buat insan muda, yaitu ada lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Enjoy the music insan muda, karena biarlah kalian berterbangan seperti kupu-kupu yang akan menggapai mimpinya. Enjoy the music.

kita di prime time nih insan muda. Gimana perasaannya setelah banyak lagu yang kita putarkan nih insan muda? Wow, amazing ya. Sekarang kita cari berita Sukabumi ter-up to date insan muda. Jujur aja insan muda, di live makin seru ya. Sekarang tanggal 16 September. Wow, ini kayaknya lagi banyak nih. Ini lagi seru banget insan muda di live TikTok. Kalian jangan sampai gak masuk deh. Nah, langsung aja yuk. Kita masuk ke berita kita yang pertama, yaitu ada pejabat Dishub Sukabumi diperiksa polisi buntut tukang pelecehan siswi magang. Ya ampun, kenapa nih insan muda? Insan muda yang lagi ada di live, anteng-anteng duduk rapi semuanya. Ini lagi ada tentang kasus pelecehan nih insan muda. Oke. Oknum pejabat Dinas Perhubungan atau Dishub Sukabumi berinisial TIP diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi kelas 11 yang sedang magang. TIP kini menjalani pemeriksaan dan juga terancam dipecat nih insan muda. Pemkab Sukabumi memberikan pendampingan psikologis yang kepada siswi yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengungkapkan bahwasannya pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ataupun DP3A untuk memastikan pemulihan kondisi korban nih insan muda. Selain mendampingi korban, Pemkab Sukabumi juga mengevaluasi sistem penerimaan dan juga pengelolaan siswi magang di seluruh dinas dan juga instansi daerah insan muda. Wow, insan muda, ini kenapa bisa terjadi kasus pelecehan nih insan muda? Jangan sampai kayak gitu. Lanjut, insan muda, kita cek lagi berita yang lain. Tarung 3 Sukabumi 2026 dorong kreativitas barista dan ekonomi kreatif. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan juga Pariwisata ataupun Dispora Kota Sukabumi, Rama Sukandar, menghadiri kegiatan Tarung 3 Sukabumi 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang berkumpulnya para pelaku kopi dan barista untuk menunjukkan kreativitas serta keterampilan dalam menyajikan kopi. Dalam kesempatan tersebut, Bobby Maulana mengapresiasi konsep kompetisi yang nilainya unik dan juga sportif. Dia menjelaskan dari 75 barista yang mengikuti kegiatan itu, sebagian peserta berasal dari luar kota Sukabumi, diantaranya Bogor dan dari Bogor dan wilayah lainnya nih insan muda. Wow, dan juga menurutnya sistem penilaian dalam kompetisi ini menarik karena para peserta turut menjadi penilai dengan mencicipi kopi yang dibuat oleh peserta lainnya, sehingga penilaian dilakukan secara langsung dan juga transparan. Bumi menambahkan seluruh peserta mendapatkan biji kopi dengan peralatan yang sama, sehingga kemampuan barista menjadi faktor utama yang membedakan hasil seduhan. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 peserta dengan waktu 10 menit, meliputi 2 menit persiapan, 6 menit proses penyeduhan, dan juga 2 menit untuk mencicipi hasil seduhan. Amazing ya insan muda, ternyata ini lagi banyak banget inovasi-inovasi yang terbaru nih insan muda. Oke, kayaknya insan muda kita cut dulu pakai lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf. Enjoy the music insan muda.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simacel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simacel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simacel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simacel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lain. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simacel sekarang juga, yang beralamat Jalan Ampat Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simacel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simacel dengan WA official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simacel.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah, kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
3: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
4: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
1: Saya searching gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest Kaval Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan itu yang terbaik aja.
4: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
5: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
3: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
6: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
7: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka

0: down karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya, kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
1: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
2: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
3: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
4: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
5: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
6: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
9: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
11: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar mengatakan, titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
12: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obyek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
11: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
13: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
9: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Insan muda, siapa di sini yang udah sholat maghrib dan juga sudah makan sore nih insan muda? Ini lagi seru banget, sumpah insan muda ini di live gak berhenti-berhenti aku bilang seru karena emang bener-bener lagi seru banget di Radio NBS, sumpah. Lagi seru banget. Oke, kita bakal lanjut bacain berita ter-up-to-date dari Kota Sukabumi. Oke, ada apa nih di Kota Sukabumi? Kota Sukabumi selalu hits ya gak sih? Bohong. Oke, selanjutnya ada ini. Disnaker menggelar pendidikan dan pelatihan dengan total 100 orang peserta nih insan muda. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Sukabumi menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Kegiatan yang diadakan di Balai Latihan Kerja Disnaker dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sukabumi Ayab Zaki pada 16 September 2026, insan muda. Pada saat memberikan sambutannya, Ayab Zaki menyampaikan bahwa penuntasan persoalan ketenaga kerjaan membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga pelatihan, pelaku usaha, hingga masyarakat. Ia mengharapkan kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi para peserta, meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Sukabumi, insan muda. Sedangkan Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Saiful Hayat, mengatakan bahwasannya kegiatan pendidikan dan pelatihan ini merupakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dan kegiatan ini diadakan selama 5 hari dengan menghadirkan 4 macam pelatihan, yaitu menjahit, public speaking, barista, dan juga mengelas. Yang melanjutkan, para peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Insan Muda. Wow, akhirnya ini Kota Sukabumi lagi benar-benar sibuk dengan berbagai kegiatan yang sangat positif ya insan muda, masya Allah. Selanjutnya, gempa hari ini magnitudo 3,2 guncang Sukabumi berpusat di laut insan muda. Di sini lagi yang ada di live ataupun yang lagi ada di mana-mana, apakah merasakan adanya gempa insan muda? Gempa terkini dengan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Rabu 16 September 2026 sore waktu Indonesia Barat. Gempa yang terjadi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat berada pada kedalaman 25 km. Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG, pusat gempa berada di pusat pada titik koordinat 7,73 lintang selatan, kilometer selatan Kabupaten Sukabumi. Dalam informasi resminya, BMKG memberikan catatan bahwa parameter gempa yang disampaikan masih merupakan hasil pengolahan awal insan muda. Oke, namun itu tadi berita, dua berita awal kita. Kita bakal cut dulu pakai lagu Percuma dari Mahalini. Enjoy the music. Sumpah insan muda aku juga jadi parno gitu. Komen dong sama udah biar aku gak kesepian.

0: Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta?
1: Pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

menekankan pentingnya hilirisasi dan juga hasil budaya nih insan muda. Kegiatan pendampingan perempuan pekerja migran purna itu tepatnya di Kabupaten Sukabumi, tim fokus pada peningkatan keterampilan pengasuh budidaya menjadi produk pangan bernilai tambah insan muda. Wow, ternyata keren banget insan muda ya. Berita terakhir tadi benar-benar kayak semua mas itu sudah mulai ter-open minded bahwasannya kayak banyak banget orang yang sangat membutuhkan berita insan muda. Oke insan muda, sebelum kita closing, kayaknya kita mau puterin dulu lagu. Ini ada lagu Attitude dari Aespa. Enjoy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap

seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

kita dari awal sampai akhir. Insan muda yang di live ini benar-benar semangat, dan di mana-mana pun semangat ya insan muda ya. Oke, insan muda, sekarang jam sudah menunjukkan jam 18.48 yang artinya Vita dengan berat hati harus pamit untuk diri insan muda. Tapi tenang, saya ini bakal temenin sama penyiar yang lebih gong, mantap dan juga rupawan, namanya Abi Chan. Program apa Kak Abi? Oke, bakal temenin sama Kak Abi Chan di program relasi. Jangan lupa insan muda, kalian wajib banget buat ngelihat Kak Abi ya, karena kayak Kak Abi tuh bener-bener literally Abi. Oke, insan muda, makasih banyak buat 44.000 like karena kan di live sudah membantu aku dan juga kalian semua sudah semangat bersama aku hari ini. Oke, insan muda, makasih banyak. Kalau misalnya itu kita bakal puterin song terakhirnya. Galau lah insan muda, galau. Janganlah, jangan galau-galau insan muda ya, karena kita bakal ketemu lagi nanti. Hari apa coba? Hari Sabtu insan muda, coba siapa yang gak kangen sama diriku. Oke, karena kita tadi menari-nari adalah lagu menari-nari dari Raim Laude, Agent of Music insan muda. See you and bye-bye. Thank you, thank you, thank you.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, what's looking, good looking, and yep, good evening. How was your day? Setelah seharian bekerja, seharian beraktivitas, ya, yuk istirahat dan juga makan malam, insan muda. Spill juga dinner kamu sama apa hari ini, dan sambil dengerin juga lagu favorit kamu, lagu Indo K-pop Barat, boleh banget cantumin di question box Instastory ataupun di Facebook Radio NBS. Jangan lupa follow juga ya, dan ya boleh di WA juga 0815 14 93 93 di acara relasi. Request lagu sini, makin banyak relasi, makin asik.

0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

is a point of fear, but no one really knows me like Elton.

0: Di, mantep Bi.
1: Mantep apanya, sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak Yom.
0: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh, udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah Be, zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang Be, udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
1: Pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store, di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa, terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya, pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa daftar antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak, cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat pakai BJS.
1: Iya, kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
1: Aku apa nih?
0: Durian.
1: Sampai gua kebon.
0: Makan durian sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang.

0: Hai, stay with me, insan muda di acara Relasi Request. Lagu sini, makin banyak relasi makin asik. Yoi, udah jam 19.22 ya. Yang mau telepon boleh ya di 0815149239923. Ya, ditunggu buat comment request. Langsung sampai salam-salam buat siapa gitu lagunya kirim-kirim. Yoi, malam-malam gini ya. Udah nelpon nih. Halo, selamat malam Relasi.
1: Makin asik.
0: Makin asik. Gimana kabarnya Kak Ajang?
1: Masih batuk.
0: Atau nah kamu nih awetnya?
1: Tahu
0: tuh
1: cuaca
0: mana? Cuaca panas wae tuh dekat aja. Bi hujan tuh Kak, ini tadi hujannya. Tadi hujan bentarnya.
1: Hujan sebentar nih.
0: Ya. Ayo lah.

0: aman lagunya.
1: Aman.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja.
0: Siap Kajang.
1: Sayangnya.
0: Yuk.
1: Buat anak sama suami aja.
0: Oke, siap Kajang.
1: Buat Abi makasih ya.
0: Yuk. Siap Kajang. Hatur nuhun.
1: Makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aman ya lagunya? Ada hati yang termanis na na na na na. Eh, lagunya juga berbunga-bunga ya, walaupun emang Kajang lagi apa namanya kurang sehat katanya. Semoga cepat sembuh. Dan insan muda yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh juga. Oke. Tadi cepat hujan insan muda ya guys di kota Sukabumi itu. Tadi Abi bahkan mau OTW kan. Kayak lah ini hujan pas udah pakai jas hujan dibuka lagi jas hujannya sama Abi, ngapain ini, ngeprank kah? Oke deh, langsung aja kita beralih ke instastory kali ya. Di sana ada Bobo relasi dari Fitri Haryati juga ya, dari Cikarat yang request lagunya 5 menit bertahan. Kalau gak Juicy Lucy malah petaka. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Aman lagunya Abi kasihnya yang Juicy Lucy ya, malah petaka. Dan Abah Waisel juga di Ganyar Bali hadir. Dari Nuasta juga di Kota Purabaya mau request lagunya Malam Rawan dari Rizky Febian. Aman ya. Jadi Bobo juga hadir dari Medan Sumut. Oke, next. Ini kita instastory ada Wawat. Ha, ini Kak Wawat ya. Malam, Mami kembalikan request mahal ini percuma. Makasih Kak Abi. Yo. Lagunya aman ya. Udah habis simpan juga. Udah ada beberapa track lagu. Jadi kita mulai dulu dengan lagu cantik Betira Andini dan juga Arsy Widianto.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Yeah, that's a Radiohead, Fake Plastic. Ya, plastik emang gak pernah mati, tapi mereka bakal hidup selamanya. Asik. Yap, ini albumnya rame insya Allah yang satu. Covernya sih dibikin meme. Entah itu ada yang apa sih, orang yang lagi tidur ngorok terus nenggak ke atas disandingin sama album Radiohead yang The Bands. Itu rame banget, banyak banget meme-nya. Orang ngorok dikit langsung Radiohead. Tapi emang album The Bands tuh album yang bagus sih. Maksudnya tuh semuanya enak-enak gitu buat didengar pagi pas malam gitu. Itu apa namanya, kayak cover artnya tuh apa namanya, yang The Bands itu awalnya tuh nggak kepikiran buat konsep itu loh awalnya tuh. Jadi si Dom York itu sama apa namanya si yang bikin artworknya itu menyelinap gitu ke rumah sakit secara ilegal gitu dulu tuh. Nah ini kan cerita dari si Dom Yorknya sendiri ya kan. Nah awalnya tuh mereka kayak nyari apa sih, kayak ilustrasi paru-paru gitu kan, itu buat si lagu Iron Lung, cuman kayak kata mereka tuh gak cocok gitu loh. Nah makanya pas mau balik lagi gitu kan, mau balik ke rumah sakit gitu kan, kayak baliklah gitu ya kan, kayak gak jadi gitu kan. Nah pas di ruangan apa ya, kayak ruang praktek gitu loh Insan Muda. Nah mereka tuh nemu kayak boneka manusia, artisnya ini ngevideoin si boneka manekin itu yang rada apa sih, kayak nganga dingkit gitu loh, terus divideoin, pindahin ke TV lalu dipoto. Dan hasillah sebuah album The Bands. Itu kayak cerita dikit sih, aku kemarin sempat riset gitu, karena plot twistnya apa ya, kayak hal yang gak diduga gitu loh. Itu cuman kayak boneka manekin CPR gitu loh, yang biasa di rumah sakit pakai gitu. Jadi itu kayak melambangkan apa sih namanya, kayak sebuah kenikmatan dan juga kesakitan dalam satu waktu gitu. Itu sih kata apa sih, kata Dom Yorknya sendiri gitu. Langsung aja kita ke requestan di Facebook kosong Insan Muda, udah gak ada requestan. Jadi langsung aja kita ke Insta Story. Ada Yulistina Dewi pengen lagunya Salah Apa Aku, katanya di Fajar Nur.

Next dari Miao Tri Bang, lagunya Perunggu Kalibata. Oke, aman banget ya. Terus juga dari siapa nih? Toyota ya, pengen lagunya dari Yang Kaiman aja, Bang. Oke, Abi pilihnya yang paling baru aja ya di sini, yang baru masuk ke list I Think of You the Most. Next dari Rodela, pengen lagunya dari Dewa 19, Aku Milikmu. Aman banget ya. Dari Jevo Saim, pengen lagunya dari The Mile Down dan Ranting Menuju Surga. Oke, okay, aman banget ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang semuda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa ada aksesorisnya.

Semastel juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Semastel, di CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Semastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi ya, nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Semastel. Oh,

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya

0: Nikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: itu Mellow, salah satu band shoegaze terbaik menurut Abi ya, karena Abi akhir ini seneng banget ya, kayaknya always sih ya kalau denger lagu shoegaze itu, Akateri juga gitu Abi dengerin. Lagi Daun-daun Nanti Menuju Surga kayak itu kayak apa ya, perjalanan emosional seseorang gitu yang menghadapi masa-masa sulit, luka mendalam dan rasa hancur dalam hidup gitu loh, namun tetap nyimpan harapan untuk bangkit kembali. Jadi kenapa apa sih namanya kayak daun dan ranting gitu, kenapa dinamain daun dan ranting? Nah itu tuh menggambarin rapuhnya manusia yang terluka, patah atau terpuruk oleh keadaan hidup yang berat. Nah kalau yang ke surga tadi maksudnya itu apa, kayak bukan berarti kematian sih, lebih ke simbol dari ketenangan, kebahagiaan atau jalan keluar setelah melewati masa-masa yang gelap. Nah kayak gitu insan muda. Jadi menuju surga tuh bisa dibilang kayak apa ya namanya, kayak dalam kurung tuh titik terang gitu loh. Ya enough talking, ini kayaknya last but not least untuk bacain di kursan kamu ya insan muda. Dari anak Glee, pengen lagunya dari The 1975, About You. Why? Sebenarnya beliau sedang gamon ya. Oke, aman. Next di Amriri SU, Abi request Adrenaline by Atis. Makasih banyak. Biasanya yang bad, Ri. It's so bad. Bad. Stay tune, Ri. Tengok kabobong kayak dating. Masih bareng Abi yang samuda juga yang mau apa namanya, stay tune di dating. Oh ini ada yang ngelepon, temen sekali. Halo, selamat malam, relasi.
1: Makin banyak relasi, makin asik.
0: Weh, dengan siapa? Di mana ini?
1: Hachima.
0: Iya Hachima, kamu lagi apa?
1: Aku lagi galau nih.
0: Kenapa galau atuh?
1: Ada deh, pokoknya. Tapi apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah kalau baik Maya. Di Takokak lagi hujan gak? Tadi di sini mah sempat hujan tau.
1: Barusan hujan kayaknya.
0: Hujan kah? Oh sama berarti ya?
1: Sama okay. Berarti
0: ntar curhat atau di dating, kenapa okay. Bisa galau atau? Hujan 9 mau gak? Enggak, nanti aja.
1: Enggak.
0: Ya udah gak apa-apa. Mau lagu Sapriyadi.
1: Bukan, itu urusan pribadi.
0: Oh, urusan pribadi, kayaknya Sapriyadi pengen lagunya. Ya, itu lagunya mau apa?
1: Aku pengen NCT Dream aja.
0: Yang mana tuh?
1: Yang terbaru apa?
0: Bentar ya, NCT Dream yang paling atas ya, di Rest MBS. Paling yang kalau mau, ini NCT U yang Misfit ini, yang paling atas tuh. Ini 2020 sih, bukan yang terbaru banget gitu. Mau gak? Bukan NCT Dream sih. Kalau mau NCT Dream ini Never Goodbye mau. Tadi sih NCT U ya.
1: Itu agak galau dikit sih, ya udah boleh itu aja.
0: Yang Never Goodbye?
1: Iya boleh.
0: Ah, kenapa ini galaunya? Oh, gamon kah? Alah, buat siapa tuh salamnya?
1: Buat Kak Abi sama Nechan aku aja.
0: Itu bukan yang siapa sih namanya, lupa. Oh, Nechan-nya teh.
1: Nyerisa.
0: Ah, itu kayak coba suruh nelpon, coba aku tuh penasaran.
1: Dia masih sibuk orangnya.
0: Oh, gitu ya. Ya udah tuh enggak apa-apa. Boleh ya. Lagunya

Apa ini? Aku Abi ya BTW. Next ini dari Novel Attila Pengen, lagunya dari Noah Separuh Aku. Wah. Ini apakah Insan Muda baik-baik aja ini? Apakah ada yang sama juga ini dengan ketiga Insan Muda yang satu ini yang request? Ya udah, Insan Muda udah habis simpan juga ya lagunya. Dan buat kamu yang lagi cari HP baru, ya ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Master. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Gue official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di si Master. Yep, that's it. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, Insan Muda ya. Apalagi sedang dalam perjalanan melupakan masa lalu. Bakal menjadi perjalanan yang sangat panjang, tapi gelap.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 하지만 난 너를 보고 있어. 같이 있던 밤 기억하고 있어. 낯선 길을 걸어 뗀 고개를 들어 저 별을 바라봐.
1: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Untuk yang lain untuk pendirian BSM Radio, Miss Number One Hits Music Station terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, thank you buat kamu yang nyimak dan maaf dari Abi jika salah kata selama siaran ya. Suka bumi diguyur hujan sama leso, hati-hati buat kamu yang sedang dalam perjalanan ya. Dan pakai jaket kalau keluar dan pakai payung juga jas hujan kalau misalnya kamu pakai motor ya. Dan selamat makan malam dan juga buat kamu yang pengen gadang dan kamu gak bisa tidur, kamu pengen curhat, yuk curhat di dating nanti jam 9 bareng Abi ya, sama Bang Kevin. Yoi. Sementara Abi yang bertugas di sini izin pamit sementara ya. Sementara. Yoi, ngasih ya. Adios.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM, Skobumis number 1 hits music station.
1: Yo, selamat malam dan kembali mengudara kita di DT.
0: Yo, dekati aku tanpa ending selama 3 jam ke depan.
1: Betul, aku Kevin dan juga
0: gak Abi ya, yang bakalan nemenin malam kamu yang sangat berbeda di kota Sukabumi karena sekarang tuh diguyur hujan ya.
1: Iya, benar sekali Samuda. Wah, hujannya tuh gede banget tuh Ben ya.
0: Iya, lagi ini apakah suara curhatan seorang yang lagi galau?
1: Waduh, diwakilin ya.
0: Diwakilin.
1: Galau tuh galau banget biar bisa menyamarkan luka dan tangisan.
0: Asik.
1: Tapi hujannya tuh rezeki sama, tapi buat kamu yang pengen rezeki lainnya seperti jodoh, boleh banget kamu bisa gabung bareng kita di dating. Nanti kita bakalan cariin jodoh deh sesuai kriteria kamu.
0: Bener banget, caranya gampang, cantumin aja nama, alamat, usia kerjaan, dan juga ini ya, kriteria pasangan kamu kayak gimana.
1: Betul, ya mau curhat juga boleh, Samudia pas banget nih, cuacanya lagi mendukung.
0: Yoi, sekarang juga dikasih lagu ya, nanti juga kita bakal live di TikTok NBS FM.

0: Oke, insan muda, ya masih bareng kita berdua kali ini di acara dating ya.
1: Iya, deketi aku tanpa Andy.
0: Nah, kita bakal bahas dulu nih insan muda. Buat kamu mungkin yang curhat-curhat boleh ngetik-ngetik panjang dulu gitu ya kan. Siapa tahu emang lagi overthinking malam ini.
1: Soalnya kan sekarang hujan nih. Biasanya ya, hujan itu yang turun itu 10% air, 90% kenangan.
2: Kenangan
1: awe.
0: Itu dia ya. Yang dimana kalau hujan tuh bisa apa sih, ngebawa pikiran tuh lebih kayak tenang, yang galau makin galau gitu, yang fokus makin fokus gitu ya gak sih?
1: Enak tau hujan tuh, jadi bisa mewakili air mata.
0: Iya, apalagi
1: gue ingin menangis, tapi aku gengsi, jadi diwakili.
0: Diwakilin, gue menangis. Nah, tapi gimana jadinya kalau misalnya pas hujan gitu tuh tiba-tiba ada yang nembak gitu?
1: Nembak apa nih? Ini lighting
0: fence.
1: Duar
0: ya. Kaget. Wah, yang enggak ya. Insan muda lebih ke apa sih, ada yang confess gitu tiba-tiba gitu ya kan. Ini lebih ke apa sih, temanya tuh merujuk ke lebih banyaknya sih liatnya ke cewek ya enggak sih?
1: Kalau ya, tapi zaman sekarang ya. Biasanya banyak juga loh cewek-cewek yang kesel banget nih. Nah, gua mau mode cegil aja, mau nembak duluan.
0: Ada. Tapi ya kalau bisa dibilang lebih mana, banyaknya emang itu kan. Tapi ya ini kita bakal bahas general aja lah ya. Yang dimana kalau misalnya ada yang nembak tapi kamu gak suka gitu loh.
1: Kayak aduh, aku gak like. Soalnya dia tuh ini orangnya pelor banget. Nempel molor. Ada gak sih yang kayak gitu alasannya?
0: Itu istilah apa sih?
1: Kayak
0: nempel molor tuh.
1: Peler, nempel molor. Ya pasti sama dia ada cara-cara yang etis kalau kita nolak, karena kan kebanyakan dari kita suka bingung gitu loh kalau misalkan ditembak harus ngapain.
0: Nah,
1: kalau diterima ada enggak suka, kalau kita enggak terima kayak aduh bersalah banget nih gua
0: gitu. Iya, kalau mau terima malah karena kamunya gak enakan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya gitu perasaan ya kamu gak suka gitu. Nah, jadinya kan rasa sama-sama berasa bersalah gak sih?
1: Iya, kalaupun dipaksain kayak ya udahlah aku terima aja lah.
0: Cobain
1: aja, taunya gak nyaman dan ya, ya lebih
0: jadi wasting time. Keduanya malah apa ya, kamu ngasih harapan ke orang yang udah kamu terima gak sih?
1: Benar, sambil itu ada caranya juga loh biar kita tuh bisa nolak dengan damai dan nggak bikin orang tuh get hurt.
0: Yoi.
1: Nggak sampai jadi nunggu-nunggu juga, jangan sampai kayak bilang aku kayaknya harus mikir-mikir dulu deh.
0: Pas nyampe rumah
1: nanti aku pikirin lagi ya.
0: Pas nyampe rumah di WA nih.
1: Nggak, hilang ya.
0: Menghilang langsung di apa, udah diblokir langsung, udah di-unfollow.
1: Yang pasti yang pertama itu sama udah ada cara yang namanya itu katakan dengan jelas. Jadi apapun itu kita harus mengutarakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita nolak seseorang tuh ya bilang aja jujur gitu kan, hindari bilang secara tele-tele lah karena udah tahu arahnya kemana ya.
0: Betul,
1: bilang
0: sekali
1: aja tenang tegas bahwa kita tuh ya belum ada rasa, mau gimana pun juga ya enggak.
0: Iya,
1: kayak gitu
0: iya
1: doang sebenarnya. Iya, mah ya.
0: Iya, dan gimana ya kalau misalnya kamu jujur dengan perasaan kamu sendiri ya sebenarnya orang yang nembak juga kayak enggak akan gimana ya. At least ya kamu jujur gitu loh. Itu malah suatu rasa apa ya, kayak ungkapan juga gitu bagaimana kamu tuh apa sih kayak mandang dia gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau misalnya enggak bisa kayak dengan alasannya ya dengan singkat aja gitu loh. Jadi selain harus dikatain dengan jelas juga kamu harus ngutain juga penolakannya secara singkat gitu loh. Kayak contohnya gitu loh, kayak aku ngehargain loh perasaan kamu tapi kayaknya kita tuh gak cocok deh.
1: Bisa kayak gitu, gitu. Jadi SPJ ya.
0: Iya, SPJ.
1: Singkat padat, kok padat sih? Singkat padat jelas.
0: Ya, ya jelas ya. Dan juga ya bisa juga contoh lain kayak gue bisa ngehargain saran lo tapi nggak bisa ngerasain hal yang sama gitu. Nah, itu juga bisa jadi contoh
1: kayak oh my god, kamu makasih banget udah suka sama aku tapi sorry banget nih sekarang aku lagi pengen sendiri.
0: Nah,
1: kayak gitu jujur aja nggak sih?
0: Ya walaupun emang klasik sih.
1: Jangan bilang kayak ih aku kan mau UKK, kamu jangan nembak sekarang ya, kasih aku waktu please. Nggak gitu. Itu kayak
2: apalah bro,
1: kayak apa sih namanya, klasik banget.
0: Klasik ya,
1: ya
0: klasik banget sih. Tapi ya bisa jadiin template sih sebenarnya, walaupun emang yang nembaknya tahu gitu itu jawabannya template. Ya gak sih,
1: walaupun tahu jawabannya nolak ya.
0: Iya, tapi ya at least bisa sih Tapi kalau misalnya kamu mandinya fisik gitu, tapi jangan secara apa sih belak-belakan gitu. Kamu tuh, wah kamu tidak sesuai dengan kriteria aku. Kamu
1: oh kalau fisik jangan, karena nggak ada manusia yang terlahir bisa request kayak request pengen mancung nggak bisa.
0: Gitu.
1: Jadi kita jangan pernah memutus orang, nge-review orang dari wajahnya. Itu iya, adalah sesuatu yang menurut aku enggak banget sih.
0: Iya.
1: Too much banget.
0: Kalau kamu mencintai seseorang, kalau dari sisi fisiknya doang itu it won't last gitu, gak bakal stay forever gitu. Makin menua juga kita bakal aging gitu. Bakal enggak apa ya, maksudnya tuh kayak stay dengan fisik kita yang sekarang gitu.
1: Iya, kayak enggak ada yang sempurna toh gitu kan. Fisik itu bukan sesuatu yang bisa di request, kecuali kalau misalkan buketek.
0: Ya, itu
1: ngorok gitu kan, itu masih bisa kayaknya. Iya gak sih, kita pikirin gimana caranya biar gak bau ketek gitu.
0: Nah, itu
1: tapi kalau misalkan udah fisik emang udah dari sananya mau gimana gitu.
0: Iya gitu, kalau yang sesuatu yang masih diperbaiki ya itu lebih ke kamunya mau berubah atau enggak.
1: Apalagi sampai

0: orang kayak, eh ngaca lu, muka lu kayak pacar penggorengan. Itu gak boleh.
1: Jangan yang sama budaya, karena apa sih, suatu hal yang bisa bikin orang offended itu ya gitu.
0: Ya takutnya nih ya, kan kita gak tahu hati orang ya. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, tapi hati orang gak ada yang tahu. Takutnya dia dendam.
1: Nah,
0: dan
1: itu.
0: Dia melakukan hal yang jahat kepada kamu. Makanya kita harus hati-hati juga sih dari apa yang kita ucapin nih sama muda. Semoga

kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Insan muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba. Minggu ini, say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekadar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik ya, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.
1: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Iya, betul sekali Insan Muda, dan maaf semakin larut sekarang udah masuki interval kedua ya.
0: Betul sekali, dan kita masih banyak banget ya yang dibahas. Yang dimana ini buat kamu yang ngerasa pernah dikonfes sama seseorang dan kamu tuh bingung cara nembaknya, cara nolaknya gitu ya kan, ketika kamu emang gak punya perasaan yang sama gitu loh. Kita bakal lanjut lagi Insan Muda. Nah tadi udah beberapa ya yang kita bahas. Nah yang selanjutnya itu jangan beri harapan palsu gitu. Jadi kalau emang kamu gak tertarik sama seorang, ya jangan beri dia harapan palsu dong. Jadi ya katakan ya dengan sejujur-jujurnya kalau kamu tuh gak tertarik sejak awal gitu loh.
1: Mendingan sakit sekali gitu kan diputusin, kayak aku gak putusin, maksudnya dikasih keputusan seperti itu ya, hal yang pahit. Tapi ya udah sakitnya sekali doang, daripada PHP

0: nyaga anak kan cari waktu yang tepat dulu gitu loh.
1: Betul-betul. Jadi apa ya, waktu yang tepat itu beneran sebagus itu sih. Beneran apa namanya, harus diperhatikan ya insan muda.
0: Yep, betul sekali. Dan mungkin kalau misalnya kamu gak apa ya, gak suka yang bertele-tele dan gak mau nyebutin alasannya gitu ya, kan ya gak usah gitu. Jangan sampai kayak harus ada alasannya. Kamu cukup bilang maaf, kayaknya gue gak bisa deh.
1: Iya, tinggal bilang ya udah gitu kan, say sorry aja kayak
0: yeah.
1: Sorry ya, bukannya apa-apa, tapi memang aku gak pengen pacaran sama kamu.
0: Iya yeah.
1: Bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi gak perlu alasannya kayak because aku harus belajar dulu, aku harus nggak harus bertele-tele kayak gitu.
0: Tes dulu.
1: Dan kita juga harus nge-highlight bahwasannya kita tuh jangan ngerespon dengan cara yang kasar. Misalnya nah, setelah kita bilang penolakan, mungkin kan dia bilang hal-hal yang bikin kita terpancing nih,
0: yep,
1: buat berkata-kata kasar. Itu jadi rasanya kayak, aduh, adrenalin banget nih jadinya. Nah sebaiknya hindari merespon dengan kata-kata yang nyakitin. Jadi orang udah cemburu, bukan cemburu, lebih kecepatan kecewa ya. Orang tuh udah kecewa, ditolak. Di saat mengutarakan yang mungkin bisa mencing emosi itu ya kita tenangin. Karena biasanya orang-orang yang sedang berapi-api, dikasih api makin jadi.
0: Makin jadi.
1: Kita tenangin aja kayak, say sorry gitu kan, ucapin kata-kata maaf. Itu bisa jadi loh, dengerin juga, pahami perasaannya dia. Ya tahu sendiri deh sakalut gimana gitu kan. Kita cinta banget, kita udah benar-benar fall in love sama dia, terus dia tolak. Ya mungkin ada kesel ya, wajar. Kadang betul, kata-katanya memancing emosi. Tapi kita jangan terpancing nah, karena biasanya memang seperti itu buat sama muda.
0: Nah benar banget ya, sama muda ya. Buat kamu mungkin yang lagi berada di posisi seperti sekarang gitu, kamu boleh ceritain bareng kita ya, karena kita terbuka banget sampai jam 12 malam.
1: That's right.
0: Betul.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak cuma itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Okay, insan muda ya, ini kita udah masuk lagi di interval 3 ya di acara dating.
1: Ya, dekatnya kuatan pending dan insan muda. Ini ada curhatan dari insan muda yang dimana mungkin ini udah masukin jam overthinking ya, betul, jam perawan sehingga sudah ada cerita nih.
0: Iya, ini ada masuk nih ke WhatsApp-nya kita ya, katanya ini namanya tidak ada, jadi kita mungkin samarkan aja ini inisialnya N kali ya.
1: Lain.
0: Kak, aku mau curhat katanya. Jadi aku lagi deket sama seorang. Bisa dibilang sekarang tuh lumayan sering ngechat, ngobrol, bahkan kadang pergi bareng. Tapi dari sisi aku, dia tuh bener-bener aku anggap sebagai teman katanya. Masalahnya makin kesini tuh aku ngerasa kayaknya dia mulai ada perasaan lebih deh gitu. Dari cara dia perhatian, terus juga chattingan, sampai kayak sleep call kan, kayak gitu. Dan aku sebenarnya sih gak masalah gitu kalau temenan sama dia, malah nyaman gitu loh. Cuman takut pes ke aku gitu, karena kalau sampai itu kejadian, jujur aku pasti nolak. Bukan karena dia kurang baik atau gimana, tapi emang dari awal aku gak pernah kepikiran buat pacaran sama dia. Aku juga lagi gak pengen membawa hubungan ini ke arah sana gitu. Oke.
1: Oh, berarti just friend.
0: Ya pengen, ah si bro, siapa nih pria yang tidak beruntung gitu.
1: Waduh. Minumnya jus apa?
0: Jus friend. Alah, aduh siapa laki yang tidak beruntung itu?
1: Eh gimana ya? Gak usah just friend-an lah. Bukannya apa-apa, takutnya nanti dia tiba-tiba dekat sama cowok, terus kita merasa asing, ya gak sih?
0: Ya takutnya, ini cewek gak sih yang curhatnya kelihatannya?
1: Oh cewek?
0: Ini kayaknya cewek deh.
1: Sama aja sih sebenarnya, tapi cewek memang terkadang lebih malu lagi buat mengungkapkan perasaan ya sih. Ya sayang sih sayang, but just friend. Sebatas teman ya, kalaupun dia selingkuh, dia bukan selingkuh sih kan, emang nggak ada hubungan ya. Maksudnya dia dekat sama orang lain, dia dekat sama cowok lain gitu ya. Ini cewek kan
0: yang curhatnya ya, cewek
1: ya, berarti mungkin si cowok yang dia suka ini, mas kerasnya ini, punya cewek lain tuh. Aduh, ini sakit banget gak sih sama muda. Soalnya susahnya itu tuh lo lebih susah move on ketimbang, maksudnya move on just friend itu lebih susah loh. Karena belum sempat memiliki gitu. Jadi kita harus melupakan, di sisi lain kita belum mendapatkan gitu. Kalau misalkan orang udah pacaran kan ya udah sih, kita udah kecewa dan kita gampang buat ninggalinnya. Tapi kalau misalkan just friend itu masih ada rasa, aduh kan gue mau pacaran ya, masa harus disuruh move on.
0: Ya ini jadi malah keinget apa sih film 500 Days of Summer itu. Ujungnya jadi just friend doang kan. Aduh kasihan sih. Tapi kamu udah ada gambaran gitu kalau misalnya si cowok yang emang just friend ini gitu loh ada perasaan. Nah ntar gimana ya kalau misalnya dia nembak, nah ntar gimana tuh bang?
1: Ngeri sih.
0: Kalau misalnya tiba-tiba di cut off, ntar takutnya nih orang gak enakan gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu mau cut
1: dipaksain off, juga ya malah makin sakit.
0: Ya tapi kalau misalnya kamu mau cut off pelan-pelan ya, jangan sampai kasih pertanda aja lah, pelan-pelan gitu. Kalau misalnya takutnya emang one day dia nembak gak sih?
1: Ya bisa jadi gitu kan.
0: Takutnya dia beneran nembak one day gitu, karena kan kelihatan gitu dari cara nge-treat kamu gitu loh.
1: Karena ya kalau misalkan temenan temenan antara cewek dan cowok, kadang suka ada beberapa kesempatan yang

0: bikin nyes gitu.
1: Bikin kayak suka gitu. Bahkan ada beberapa orang yang emang suka, tapi ya hanya sebatas teman dulu karena malu banget buat ngungkapinnya. Bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi mungkin ya, harus apa sih, butuh waktu lebih lama lagi mungkin ya.
1: Yes, betul. Atau enggak mungkin kamu ditolak dan ya udah kita kayaknya mending temenan aja deh.
0: Tapi itu sulit sih. Kayaknya enggak bakal temenan lagi enggak sih?
1: Enggak bisa enggak sih? Langsung last contact enggak sih?
0: Iya, langsung contact biasanya
1: kayak
0: ya.
1: Kayak sungkan banget ya. Karena pernah ada rasa dan rasanya tuh enggak berbalas. Jadi ya udahlah gitu kan, mendingan gak usah temenan sekali gitu.
0: Iya, malah ujung-ujungnya ntar jadi canggung gitu.
1: Enggak ada banget ya, Pak. Berarti ini basa-basi banget dong, kata-kata temenan aja itu sebenarnya enggak ada.
0: Enggak ada
1: ya. Enggak work.
0: Itu pasti ada alasan tertentu kenapa dia sampai apa ya sebegitunya sama kamu gitu loh. Itu ada pasti alasannya, orang kayak berbuat seperti itu pasti ada alasannya enggak sih?
1: Benar.
0: Nah, itu alasannya ya. Ya, dia suka sama kamu kemungkinan besarnya gitu ya kan.
1: Oke, yang pasti sama muda kita harus mencari tempat di mana kita dihargai, yang di mana kalau sekiranya kita nggak bisa bersatu, ya udah kita nggak usah memaksakan apa yang memang bukan untuk kita gitu. Yeah. Jodoh tuh nggak akan dipersulit loh.
0: Betul sekali.
1: Kita ngejar-ngejar seseorang kalau misalkan bukan jodohnya, rasanya bakal semakin sulit kita gapai. Tapi kalau misalkan udah jodoh, kita nggak effort apapun, kita nggak ngelakuin apapun ya, kadang jodoh bisa mendekat.
0: Iya. Yeah. Kadang bisa saling sama-sama mengejar gitu ya, kan? Jadi, punya rasa interest yang sama gitu.
1: Setara ya, nah, rasanya setara. Enak banget kalau kita punya hubungan yang setara. Jadi kita bisa menyatukan pendapat, bisa melakukan hubungan itu tuh dengan rasa yang sama gitu. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Karena kalau misalkan berat sebelah, ibaratnya nih kita doang yang berjuang, giliran kitanya lagi malas berjuang, hubungannya kandas.
0: Nah gitu.
1: Jadi kita harus jadi yang setara.
0: Iya. Nggak akan buang energi karena capek sendiri gitu ya kan. Ya kita harus sama-sama ya berjuang juga buat bangun pondasi itu loh, supaya bangunannya ya kokoh gitu loh.
1: Betul, jadi cari yang sefrekuensi, seiman kalau bisa, dan satu visi dan misi ya.
0: Betul sekali.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro. Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Iya, deket aku tanpa ending.
0: Yoi.
1: Dan Insan Muda malah semakin larut. Biasanya nih kalau Sukabumi After Rain itu tuh syahdu banget ya sih.
0: Yoi.
1: Itu kan Bi tau nggak di Lapdek? Di Lapdek itu kan ada pohon yang gede banget tuh, pohon beringin yang seberang Gedung Juang.
0: Yap.
1: Itu kalau habis hujan malam-malam cantik banget. Coba sekali-kali lewat sana Bi.
0: Garang sih gue.

0: bundaran kayak oh my god, vibesnya tuh kayak di
1: Jepang, Jepang Selatan,
0: kayak ke bumi sih tetap
2: Jepang Selatan.
0: Cuma maksudnya dengan versi premium gitu. Dan yang mana sama deh, ini ada cerita lagi nih yang mau curhat. Ini dari insan muda, dia cewek ya? Yeah. Nomornya gak bisa aku
1: kayaknya,
0: sebutkan.
1: Kayaknya cowok deh dia.
0: Oh cewek cowok?
1: Kayaknya cowok deh dia. Soalnya dia...
0: Oh iya, yeah. Bener, cowok. Kak, aku mau curhat, aku punya temen cewek dari kecil. Dulu kami sering banget main bareng. Waktu kecil ini rasanya tiap hari ada aja lah cerita yang kami lakuin bareng. Tapi setelah makin gede, kami akhirnya punya kehidupan masing-masing dan jarang ketemu. Sekarang dia tinggal jauh banget nih, beda pulau malah. Dan beberapa waktu terakhir kami mulai sering chatting lagi nih. Awalnya sih cuma ngobrol biasa aja, cerita soal kehidupan masing-masing, nostalgia masa kecil juga. Eh tapi makin sering ngobrol, aku malah ngerasa ada sesuatu yang beda gitu loh.
1: Oi, apa tuh?
0: Aku jadi sering kepikiran sama dia. Apalagi sekarang dia udah tumbuh jadi gadis yang cantik. Dan entah kenapa aku jadi penasaran, pengen ketemu langsung setelah sekian lama gak ketemu. Tapi biasanya emang gitu gak sih Bi? Jadi semakin lama gak ketemu, rasanya semakin glow up
1: gitu. Iya gitu, kayak apa ya, dulu mah padahal gak kayak gini bentukannya gitu. Sekarang jadi mah terpesona. Aku terpesona.
0: Terus aku pengen banget nih suatu saat bisa pergi menemuinya, ngobrol lama, jalan-jalan, dan sekedar ngabisin waktu bareng-bareng. Kayak pengen ngulang sedikit momen waktu kami masih kecil dulu. Cuma sekarang kami udah sama-sama dewasa. Tapi jujur ya, aku juga bingung. Ini cuma karena rasa kangen sama teman aja di masa kecil, atau sebetulnya aku mulai rasa lebih sama dia. Soalnya kalau cuma kangen harusnya gak sampai sesering ini kepikirannya. Aku juga takut kalau ternyata aku memang suka, terus pas ketemu nanti semuanya jadi berubah. Padahal aku masih pengen punya hubungan yang nyaman sama dia kayak dulu.
1: Oh jadi dia tuh di satu sisi kayak gak mau kayak apa ya, pertemanan mereka juga hancur lah ya gitu. Iya gak sih? Dan ya, kalau misalnya rasa suka ya wajar gak sih, dia manusia gitu kalau kamu suka juga.
0: Iya. Maksudnya kan dulu kan
1: ya kecil lah,
0: iya, karena ya namanya anak kecil lah, belum sampai ke sana gitu kan.
1: Iya.
0: Bener-bener vibesnya tuh main nyaman udah. Sedangkan kalau udah gede itu ada fall in love, mungkin pas ngelihatnya kayak aduh kok cantik banget ya.
1: Iya.
0: Dan ada rasa yang mungkin selain kangen tadi gitu kan sama temen, di sisi lain juga dia ada rasa tiba-tiba suka gitu. Dan memang di semuda ini ada hal yang wajar gak sih? Banyak kok orang-orang yang waktu kecilnya temenan, pas udah gede ngerasa saling kagum juga. Dan gak jarang ada orang yang sampai nikah loh. Sama teman sekelasnya dulu, yeah, mungkin
1: teman main atau masak-masakan lah.
0: Karena itu apa ya, kita gak akan pernah tahu jodoh kita siapa. Dan kalau menurut aku nih ya, kalau sekarang yang ngobrol ya udah ngobrol aja gitu kan. Kenalan dulu, apa bukan kenal, kan udah kenal ya. Maksudnya tanya-tanya kehidupan dia, yeah, di sana gimana. Dan ya chattingan seperti biasanya aja. Kalau sekiranya memang dia masih sendiri dan memungkinkan buat menjalani hubungan, ya gak ada yang salah juga sebenarnya. Iya gak sih?
1: Iya, lagian kan kalian juga udah kenal lama gitu. Emang walaupun emang sekarang udah tumbuh dengan apa sih kehidupannya masing-masing, tapi kan gak ada salahnya juga kalian kayak ngobrol gitu,
0: kenalin diri lagi lebih dalam. Karena yeah, mungkin cukup berbeda ya era dulu sama era sekarang.
1: Pasti.
0: Dan apa ya, jangan ngerasa kayak kayaknya teman-temanan aja deh. Kalau sekiranya kamu emang ada rasa suka mah udah, kalau enggak ya dekat dulu aja, ngobrol dulu gitu kan. Kalau misalkan ada rasa ya bisa diungkapkan.
1: Betul banget ya, kayak jangan sampai kamu ngerasa diri kamu kayak bersalah. Ya wajar gitu kalau misalnya emang dulu ya udah dulu gitu. Beda sama sekarang, karena kamu tuh kan udah dewasa juga gitu lah, dan kamu udah mulai ada rasa suka ke orang tersebut. Jadi ya udah, enggak masalah, kamu komunikasi aja. Mungkin dia juga punya satu hal yang sama juga ketika emang udah sering chattingan juga kan, tadi sempat diceritain gitu ya kan. Dan ya kalau ada waktu mungkin kalian ketemuan enggak sih, walaupun emang dia udah beda pulau gitu ya kan.
0: Iya, yeah,
1: iya. Yeah, ya one day gitu ya kan, kalian
0: ngobrol dulu, tukeran kabar dulu aja.
1: Iya, bonding each other aja dulu gitu ya kan, sering-sering berkabar, sering-sering kamu apa sih, kenal lagi lebih dalam lagi gitu loh. Karena ya masa dulu sama yang sekarang pasti beda.
0: Iya benar, karena apa namanya, dulu kan cuma main doang di pikiran kita. Kalau sekarang mungkin cukup banyak ya hal-hal yang bisa dirasakan dalam suatu waktu.
1: Betul sekali. So thank you ya, dan good luck pokoknya buat yang apa sih sedang kangen dengan apa teman masih kecilnya.
0: Ya benar-benar.

0: penghujung acara.
1: Iya, Isa Muda. Dan waktunya kita berdua undur pamit dari ruang dan kamu ya, karena udah waktunya kamu tidur juga, Isa Muda. Jam overthinkingnya disudahi ya.
0: Ya, istirahat ya, karena besok harus fighting lagi, oke? Pokoknya maaf jika kita berdua ada salah kata sama siaran ya. Dan kita yang berdua bertugas di sini izin pamit. And see you next time.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamina muntajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini tanggal 17 September tahun 2026, Kontak Islami kembali melanjutkan satu pembahasan yang kemarin sempat tertunda, insya Allah. Dan tentu saja saat kita harus berbicara sesuatu yang tampak tidak terlalu boleh untuk diketahui dan dibicarakan orang banyak, orang berpikir lebih simpel lagi, kita tidak perlu tahu, kita tidak harus tahu, kita tidak harus paham, yang penting jalankan saja segala perintahnya, ya kan? Ini menjadikan satu pola pandang terhadap persoalan-persoalan agama, terlebih menyangkut persoalan ketuhanan, menyangkut persoalan teologi. Biasanya orang tidak boleh tahu tentang hal itu. Ya enggak? Enggak usah repot-repot, enggak usah susah-susah. Apa yang telah dijalani oleh leluhur kita, oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, lakukanlah. Barangkali begitu ya, insya muda, prinsip-prinsip berpikir kita dalam memahami persoalan-persoalan agama, menyangkut keyakinan, kepercayaan, dan yang lain-lainnya. Hingga kita pun tidak perlu tahu, tidak perlu sadar bahwa selama ini sesungguhnya yang kalian hambakan diri itu kepada Tuhan yang mana. Lah, kenapa tanya seperti itu? Emang ada Tuhan-Tuhan lagi selain daripada Allah? Barangkali pertanyaannya begitu. Yang jelas saya beribadah kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, saya percaya keadanya Allah, saya percaya adanya segala iman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada segala sesuatunya. Ya enggak? Itu kan sudah jelas begitu. Ya kan, dengan gerbang mengucapkan syahadat saja seorang telah dinyatakan sebagai seorang Muslim. Seperti itu ya. Sedikit kita telusuri terkait dengan ayat yang kemarin belum selesai ya. Barangkali saja suatu waktu muncul sebuah pertanyaan dalam diri kita yang tentu kita pun tidak sanggup untuk menjawabnya. Pernah enggak kalian mendengar orang berkata begini? Atau jangan orang, kalian sendiri aja deh. Atau kita sendiri berkata seperti ini. Sesungguhnya manusia sejak ia dilahirkan dan menanti menunggu kematian di hari yang belum pasti. Pada umumnya kan begitu. Manusia lahir ke dunia ini dari mulai 0 tahun. Ya. Dia hidup, dia besar, mengalami beberapa proses. Ya, dari mulai zigot

ya, dari mulai embrio sampai pada waktu yang tidak pasti. Tidak pasti ya. Yang jelas dia hidup. Betul enggak? Andai saja usia kita hari ini sudah 30, 40, 50 tahun. Beda cara berpikir kita dengan usia belasan tahun. Beda cara berpikir kita ketika masih anak-anak. Ketika di penghujung seperti itu. Lantas apa sesungguhnya yang telah dilakukan dalam tempo waktu yang panjang tersebut, ya kalian bisa merasakan barangkali ya.

Baik, kita lanjut ya sebentar Samda. Jadi artinya dalam pikiran kita, ini yakin deh, karena kita sama-sama telah mengalami, dan tentu itu akan dialami. Manusia akan berakhir dalam perjalanan hidupnya, entah di usia keberapa, entah di hari apa, entah sedang apa. Seorang pun belum ada yang tahu. Cuma yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak diceritakan itu adalah persoalan kematiannya. Tetapi prosesinya atau setelahnya, perlu enggak kalian ketahui yang demikian rupa? Wajib tahu itu. Iya enggak? Wajib tahu itu. Dahulu kita berpikir manusia hidup sekian lama, kemudian dia mati, ada di alam, kemudian dikubur, kubur aja ya, dan itu akan dialami setiap orang. Setelah itu manusia ada di mana? Ya, ya paling ada di kuburannya saja. Ia akan menikmati segala kebaikan ataupun keburukan. Setelah dikubur itu manusia akan bagaimana? Dikubur itu jasadnya ya. Jasadnya, kalau jasadnya kan membusuk, jasadnya ya, bisa dimakan harimau, bisa dimakan ular, bisa dimakan cacing tanah. Kalau dikubur ya dimakan cacing tanah ya, atau bisa dibakar, atau bisa apa aja. Tapi ruhnya kemana ya? Iya enggak? Ruhnya kemana itu manusia pergi? Apa tetap ada di kuburannya? Apa tetap ada satu, ada di satu tempat tertentu? Kemudian yang merasakan segala bentuk kebaikan, kenyamanan, kebahagiaan itu apa jasad, apa ruh? Pernah, bahkan sering ya, kalian melihat orang yang tidak ada ruhnya, berarti mati itu. Iya kan, hingga si jasadnya itu ya mati saja begitu, sudah tidak apa-apa ya, dikubur selesai aja gitu, jadi santapan cacing tanah. Kan ruhnya tidak mati. Apa ruhnya menghilang? Justru yang dikatakan mati itu ketika ruh berpisah dengan jasad. Kemana itu ruh? Ada di mana itu ruh? Dan hari ini yang merasakan, jangankan nanti, hari ini aja yang merasakan kita sakit, yang merasakan kita enak, yang merasakan segala sesuatu kita bahagia dan kita senang, sebenarnya ya sadar apa ruh? Coba kalian tanya orang yang tidur atau orang yang pingsan, ya enggak? Ada ruhnya enggak orang yang pingsan? Ruhnya kemana? Orang yang tidur ruhnya kemana pergi? Ya enggak, kepikir enggak oleh kalian setelah manusia itu mati, lantas kemana itu ruh? Apa selesai sampai di situ? Apa berakhir? Menurut para ulama tidak. Akan ada satu bentuk proses pertanggungjawaban dengan beberapa tahapan-tahapan tertentu. Tapi nanti katanya, kalau kiamat telah tiba, kalau kiamat telah jadi, manusia akan berakhir, akan apalagi namanya, akan berada pada satu tempat ya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya aja ketika di dunia. Kita pikir nanti aja ya. Perlu tahu enggak kalian ruh ada di mana dan ruh akan kemana? Lalu apa yang dia rasakan? Lalu apa yang akan dia nikmati? Hah? Kira-kira
apa yang kalian pikirkan? Banyak ya pemikiran-pemikiran baru, atau sebut saja pemikiran lama ketika kita bicara tentang ruh itu. Tapi untuk sementara kita tinggal dulu aja, kembali aja dulu ya dengan pembahasan pertama. Cuma ini artinya ingin merasakan sesuatu yang sesungguhnya, yang akan dialami oleh setiap orang. Tersiapkan atau gagak, barangkali begitu. Karena itu akan dialami, setiap orang akan mengalami hal yang demikian rupa. Setelah itu apa yang akan dilakukan dan terjadi, itu sesuatu yang misteri. Sudahlah, kita tidak perlu tahu tentang hal itu, karena memang tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada penjelasan yang jelas. Ya enggak, yang ada pun cuma dibikin samar-samar saja. Sekarang enggak usah pusing-pusing, enggak usah repot-repot. Yang ada saja, yang sederhana saja, kita jalani segala bentuk kebaikan. Kita lakukan segala kebaikan, selesai. Sebab kebaikan itu akan beroleh kebaikan pula. Tidak perlu kita harus tahu ini dan tidak perlu tahu harus itu. Tahu itu dan ini, jalani saja kebaikan itu. Sederhana ya kalau kita berpikir seperti itu. Oke. Balik dengan ayat yang tadi kita lakukan dan kita sebutkan, yang penting kita berbuat baik saja tanpa batas. Ya, berbuat baik tanpa batas. Apa sih berbuat baik tanpa batas? Nanti kita sebutkan. Kita kutip ayat yang kemarin sempat kita sebut, menyoal tentang kalimat fa inni qoribun, innallaha qoribun minal muhsinin. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah qoribun, dekat. Qoribun dekat ya, minal muhsinin, kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik saja tadi ya, berbuat baik saja, selesai. Untuk sementara tidak harus tahu ini dan itu, berbuat baik saja. Dengan sendirinya, dengan berbuat baik, Allah pun akan dekat dengan manusia. Innallaha qoribun minal muhsinin, sesungguhnya Allah itu dekat amat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa aja? Ya, berbuat baik apa aja itu sudah normatif. Ya enggak? Berbuat baik gimana sih berbuat baik? Tidak melakukan pelanggaran apapun juga. Kayak gimana orang berbuat baik sih? Tanpa harus cari dalil kalau berbuat baik itu. Orang udah ngerti kok mana yang baik, kok iya ini adalah baik, ini adalah memanfaat, ini adalah menguntungkan, ini adalah membuat orang suka, ini membuat orang bahagia, ini orang membuat senang. Itu pasti baik. Iya enggak? Tidak harus cari hadis ataupun dalilnya ketika orang mau berbuat sebuah kebaikan. Ya, kurang lebih begitu. Tidak perlu saya jelaskan ya, model apa sih baik itu, kayak gimana baik. Apa setiap yang baik itu adalah benar, atau setiap yang benar itu adalah baik? Setiap yang baik adalah benar. Apakah setiap yang benar itu adalah baik, atau setiap yang baik itu adalah benar? Barangkali begitu. Oke, tadi kita sebut Fa ini qoribun, bahwa aku adalah dekat. Kan ada yang tanya kemarin itu. Ya, ada yang tanya tentang keberadaan Tuhan. Pernah terlintas pertanyaan itu, Tuhan. Perlukah tahu? Perlukah mengetahui? Atau mangsa bodoh saja dah. Saya tidak perlu Tuhan, tidak perlu mau tahu, tidak perlu harus mengerti, tidak perlu harus paham. Yang penting saya jalankan kebaikan.
Yang penting saya jalankan segala perintah yang bersumber dari lisan para nabi dan rasul. Selesai ya? Pasti. Tidak perlu tahu ini dan tidak perlu tahu itu. Yang penting saya jalani kebaikan. Sangat memungkinkan orang berpikir seperti itu. Iya enggak? Artinya, karena memang mungkin tidak terjangkau saja oleh alam pikirannya. Sebut saja 100% ya. Kalau saja orang yang berprinsip apatis, tidak mau tahu dan tidak pernah harus mengerti, maka sangat memungkinkan dia akan berpikir seperti apa yang tadi kita sebut. Tapi artinya tidak semua orang juga akan begitu. Ia ingin memahami, ia ingin tahu persis, tahu pasti. Dan ini merupakan sebuah key. Iya enggak? Merupakan sebuah key. Hingga segala sesuatu yang ia yakin sifatnya objektif. Kalau satu ayat yang kemarin memandu kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ini menunjukkan bahwa prinsip berpikir kayak tadi itu tidak boleh, tak bisa. Ya enggak? Prinsip berpikir kayak tadi tidak bisa kalau memang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ya enggak? Jadi tentu dalam hal ini manusia wajib mengetahui tentang hal itu. Jadi tidak bisa harus berpikir yang apatis kalau memahami wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Saya kira itu. Kita lanjut besok pagi ya, sama Daya. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 62,3 NBS.

Focus on me. 1, 2, 3, come on, girl.

Akin Insan Muda, 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda ya. Di pagi harinya seperti biasa, di sini Syifa yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depannya sampai dengan jam 9 pagi nanti. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa di jogging di sini kita bakal bahas info-info seputaran perakiran cuaca, terus juga berita, ada berita lokal, nasional, internasional, pokoknya ada banget ya, semuanya lengkap deh. Makanya buat kamu ya, stay tune terus di NBS Radio, karena nanti juga siapa bakal live TikTok juga nih ya. Jangan lupa juga di TikToknya @NBSFM Sukabumi.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insomnia masih bareng Shiva tentunya di acara Jogging Jacket in the Morning. Dan di sini kita bakal masuk di perakiran cuaca di hari ini ya pastinya. Ya udah kelihatan ya di apa namanya tuh? Di luar tuh udah mulai cerah-cerah nih insan muda. Besok emang belum cerah banget sih, tapi ya lumayan aja gak sih insan muda. Oke, ini insan muda ya. Dan emang ya di sini juga cuacanya itu emang masih agak dingin karena emang ini tuh ada di angka 20 derajat Celcius. Pantesan aja ya. Karena emang dari tadi subuh gak sih kayak benar-benar kayak dingin banget gitu. Bahkan sampai buat apa namanya tuh bangun aja tuh kayak mager banget gitu kan rasanya. Oke, dan ini tuh cerahnya bakalan sampai jam 5 sore nanti. Berarti ini full cerah nih insan muda ya. Dengan suhu tuh ini akan terus meningkat sampai dengan tertingginya tuh di jam 1 siang ya, dengan angka 29 derajat Celcius. Jadi emang dari jam 11 sampai

jam 1 siang itu emang full di 29 derajat Celcius nih insan muda. Tapi di jam 2 siangnya udah mulai agak turun lagi nih, sampai dengan di jam 5 sorenya tuh di angka 23 derajat Celcius. Ternyata nggak sampai jam 5 sore insan muda cerahnya. Ini full banget ya. Sampai jam 10 malam ini bakalan full cerah nih ternyata insan muda. Dengan suhu tuh akan terus menurun sampai dengan 21 derajat Celcius ya. Wow, sampai jam 11 malam ini full cerah nih insan muda. Nggak ada berawan doang, nggak ada cerah berawan. Jadi emang full panas gitu kan di hari ini insan muda. Wow. Setelah kemarin sempat hujan gitu kan di sore ke malam harinya. Atau malam hari gitu, aku lupa. Sekarang nih lagi-lagi panas lagi insan muda. Jadi ya pokoknya buat kamu persiapkan aja gitu kan ya, buat air putihnya, karena pasti bakalan haus banget hari ini. Karena emang lumayan panas gitu kan ya. Karena ya gimana gak panas, 29 derajat Celcius gitu kan ya. Oke deh insan muda, dan di sini juga Shiva ada info tambahan juga buat kamu nih yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada Shiva Style, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Pokoknya kamu tuh bisa banget cicilan nol pesan angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena Shiva Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Shiva Style juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Shiva Style. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya ramah pol ya. Yuk segera kunjungi Shiva Style yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Shiva Style-nya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya Shiva Style. WhatsApp-nya di 0857-216-21621. Senang belanja di Shiva Style.